0: putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, ya, pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan Haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan itu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap. Kalau beliau tadi menyampaikan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nosu, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 18 bin 30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10, kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari daerahnya langsung dari BIPP ke daerah hasil itu luar biasa, ya,
10: Lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Muzdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dokter, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu. Itu penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah dan jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan AIDA lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

pagi bersama Mita sampai nanti jam 9 ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang bisa di request di WhatsApp Radio Magelang FM 0882 135 135. Bisa juga yang pengen lewat telepon di 366 899. Dan untuk yang pengen gabung lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM, langsung bisa lihat penyiarnya kayak apa gitu, kalau ngomong ya ekspresinya kayak apa, boleh langsung aja ya bisa gabung di TikTok live-nya Radio Magelang FM di @radiomagelangfm. Jadi yang belum punya di add dulu ya. Halo Akun Berdua, apa kabarnya? Kak Akun Berdua, boleh lagunya ditunggu ya. Setia Bonar, lagunya adalah apa tadi? Cinta Terakhir. Oh oke. Okay. Kak Muhammad Taufik, selamat pagi. Terima kasih juga kebersamaannya. Thank you yang udah tap-tap layar, yang udah kasih tanda like. Tadi juga udah ada yang kasih mawar merah. Selamat pagi, kata-kata hari ini. Yuk, yang pengen berbagi juga kata-kata hari ini boleh ya. Kak Akun Berdua, apa kata-kata hari ininya? Kalau minta tadi lebih baik ditunggu ya daripada menunggu. Lebih baik menunggu daripada ditunggu, maksudnya gitu. Berarti kita lebih tepat waktu gitu kan. Ya sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi pihak yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Nah li, ini dia, atau AI. Ya, menurutnya AI merupakan teknologi yang diciptakan manusia, sehingga penggunaannya juga harus tepat dan harus tetap berada dalam kendali manusia. Kita jangan dikendalikan sama teknologi, tapi kita yang mengendalikan gitu kan. Nah, hal itu disampaikan oleh Bapak Wali Kota Magelang saat menghadiri kegiatan sosialisasi AI yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kota Magelang di Cafe Lokal Fok Magelang Kamis kemarin ya, tanggal 4. Nah, Damar berujar, terdapat perbedaan mendasar antara manusia dan AI. Meski mampu membantu berbagai pekerjaan kita, tapi AI tidak memiliki aspek kemanusiaan yang dimiliki manusia. Nah, jadi kita mesti hati-hati ya. Dan pemahaman mengenai AI ini perlu diperkuat ya, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak tanpa kehilangan kendali atas penggunaannya. Dan jika dimanfaatkan dengan benar, AI saat ini dapat membuka berbagai peluang, mulai dari peningkatan wawasan bisnis, kemudian kolaborasi, hingga pengembangan usaha. Pemerintah Kota Magelang lanjutnya telah mulai memanfaatkan AI dan teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari pelaporan keuangan, kemudian penguatan indikator akuntabilitas, hingga pengelolaan media sosial dan sarana komunikasi internal. Nah, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Ketua Apindo Kota Magelang, Edi Sutrisno, menilai pesan yang disampaikan Wali Kota Magelang menjadi pengingat yang penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk segera beradaptasi dengan perkembangan AI. Ya, menurut Edi, AI bukan lagi sekadar teknologi pendukung, melainkan telah menjadi paradigma baru yang mengubah cara berpikir dan juga cara bekerja di berbagai sektor kehidupan. Ia juga menegaskan transformasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik dalam sektor ekonomi, bisnis, pendidikan, maupun dunia kerja. Menurutnya, inovasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari di tengah percepatan perkembangan teknologi. Oke deh, terima kasih banget buat teman-teman yang udah gabung di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Halo, apa kabar buat Kak Enam?
Kakak penyiar masih single kak? Aduh, jadi pengen malu kalau ditanya gitu. Jadi PR aja ya. Kalau di sini masih single. Oke, makasih. Ini ada 8 atau 6 sih? 8 Madura hadir bersama Mbak. Siapa ini? Kenalkan saya Mita ya. Salam kenal dari Mita Magelang FM deh. Apa kabar Kak Amira? Pagi juga Kak Naf. Pagi Kakak. Mau request lagu dong? Apa ini? Hai Chu, bye Salma Salsabila. Oke, ditunggu ya. Restu Ayu, pagi Kakak. Tumben pakai akun radio nih. Udah lama gak dipakai soalnya. Dipakai untuk acara tertentu ya. Talkshow kemarin ya. Baiklah, terima kasih Kak Restu Ayu yang ada di Jakarta. Mau lagu apa? Lagunya terbaru. Kalau bisa yang semangat dong. Iya, beda status di studio dan di rumah ya. Buka kartu. Iya, salam kenal juga ya. Kak Amira ada di mana nih? Kak Amira cantik ada di kota mana? Saya ada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Semoga terus bisa menemani teman-teman ya, bisa menghibur juga deh dan bisa menambah semangat. Oke deh, kita akan ketemu bareng Hindia yuk. Everything you are. Halo, selamat pagi buat Nabila yang ada di Kalinegoro, Kodajaya ya.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
7: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
6: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
7: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
6: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
7: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
6: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak

0: Pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
4: Kabar Indonesia.
3: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 belum mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang. Menkeu Purbaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kupon surat utang pemerintah bersifat tetap sehingga perubahan nilai tukar tidak banyak berpengaruh. Namun ia mengakui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing. Adapun pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada saat harga bahan bakar minyak melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan pihaknya memastikan terus melakukan intervensi di pasar falas dengan intensitas yang lebih tinggi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut. Menurutnya, Bank Sentral juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA.

tidak semua yang dihadapi itu bisa diubah. Benar gak sih? Benar lah ya. Tapi tidak ada yang bisa diubah sampai dihadapi. Lah loh, gimana ini maksudnya? Iya, paling nggak kita bisa mengubah diri kita sendiri ya, agar nanti sedikit-sedikit keadaan juga akan bisa berubah lebih baik gitu kan.

pagi hari ini sampai nanti jam 9 ya. Apa kabarnya? Lama tidak bersua. Buat Mbak Hera ya. Mbak Yuli Hera, halo. Masuk jam berapa ini kerjanya? Makasih ya, udah mampir ya di Radio Magelang FM ya. Apa ini masih di tempat aktivitas Mbak Hera? Semangat beraktivitas deh, salam juga buat semua teman-teman ya. Teman-teman yang ada di tempat aktivitas Mbak Hera, semoga semuanya bisa selalu semangat ya, menjalani aktivitas dan mengerjakan sebaik mungkin apa yang harus dikerjakan. Lembayung Sutra juga terima kasih yang ada di Depok, Candisari, Secang. Kenangan terindah lagunya, coba ntar ya. Yang lebih bersemangat lagi apa ya lagunya? Pagi-pagi enak yang lebih semangat sih, jangan yang melo-melo terus ya. Salamnya buat Mbak Susi, juga buat Buriono, buat Bu Tuti Haryati, Haryanti, Pak Iwan, Pak Prianto, dan semuanya aja. Selamat pagi buat mitanya bertugas, sampai selesai semangat selalu, lancar, amin. Bu Tuti Haryanti di Secang, lagunya udah belum ya? Oh Mangu ya tadi ya? Oh udah, ya makasih lagunya udah diputerin sama-sama. Terima kasih yang lagi beraktivitas, Mbak Murni udah sampai di tempat kerja. Halo juga untuk Buriono yang ada di Dudan, thank you banget. Lagunya apa nih? Iya. Nanti Mita pilihin yang lebih ini ya, lebih rancak boleh ya. Salamnya buat Mbak Murni, juga untuk Mbak Erna, Mbak Sekar, Mbak Nungki, Bu Susi, juga untuk Pak Herman, Pak Iwan, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Tuti. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas aja deh. Iya, Mbak Yuli Hera yang ada di Potro Bangsan ya, selamat pagi, terima kasih. Lagunya Utopia, apa nih, antara ada dan tiada. Aduh, enak gak sih di antara, kalau kita ngehadepin situasi seperti itu, antara ada dan tiada, gimana nih? Kak Iwan boleh ikutan komen-komen gimana posisi Kak Iwan jika berada di antara ada dan tiada. Oke, ntar ya ditunggu ya Mbak Yuli Hera. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Berhubung sudah ditawari Kak Iwan yang ada di Surabaya, thank you banget. Aku request ya. Apa requestnya? Boleh Kak Amira request lagu dong Kak. Dakdik, apa nih? Oh digi-digi dam. Apa sih? Digi-digi. Coba ntar ditunggu ya. Jadi ingat sama Iwake ya. Bebas lepas. Salam buat Mama Baim ya, Kak Restu, juga untuk Mama Keke. Oh iya, Mama Keke kemarin juga atensi loh di Temanggung ya. Salam juga buat Mas Fuad Mirza. Selamat pagi, Jumat berkah. Amin, amin. Kak Evelia juga terima kasih. Buatlah dirimu seperti matahari. Oh ini kata-kata hari ininya ya, luar biasa. Buatlah dirimu seperti matahari, tetap keep smile kaya. Mbak Mita yang cantik. Aduh, terima kasih ya. Aduh. Iya, matahari di tengah kegelapan. Wah, ini itu bulan ya. Oke, baiklah, terima kasih Kak Evelia Radio yang udah kasih giftnya juga. Hai Kak Naga, pagi juga. Naga Bonar atau Naga siapa ini? Tapi jangan ini ya. Jangan apa, Naga beneran ya. Oke, tungguin ya lagunya ya, satu persatu. Kak Iwan boleh ditulis lagunya mau apa? Ditunggu ya. Sekarang kita akan ke Face dulu aja deh. Ini spesial untuk Buriono yang ada di Dudan ya. Nina. Tapi jangan bobo ya. Jangan ditambahin bobo, gak boleh pagi-pagi, gak boleh tidur. Kerja. Maksudnya beraktivitas apa aja gitu kan. Yo, tetap di Semangat Pagi 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: penyair dari Amerika Serikat Emerson pernah mengatakan, "Percayailah seseorang, maka ia akan jujur terhadapmu. Dan perlakukanlah seseorang secara besar, niscaya ia akan memperlihatkan kebesarannya."
1: Insan edukasi. Memahami orang lain adalah belajar cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan, apa yang mengilhami mereka, dan bagaimana mereka bertindak. Sumber ketegangan yang berulang kali terjadi di dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya memahami orang lain. Percaya kepada orang memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif tentang mereka. Menghargai orang lain, maka orang lain merasa bahwa kita adalah orang yang bisa mereka percaya. Sehingga ketika tiba saatnya, kita memberikan pendapat, ide, nasihat, dan masukan kepada mereka, mereka akan lebih menghargainya karena kita telah terlebih dulu menghargai mereka. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memahami orang-orang di sekitar Anda?

persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak mengganggu kinerja industri dalam negeri mengingat belanja yang dilakukan menggunakan mata uang domestik. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, secara umum industri dalam negeri memiliki ketahanan kuat karena sebagian besar aktivitas transaksi dan belanja dilakukan menggunakan rupiah. Namun diakuinya sejumlah sektor tetap menghadapi tekanan akibat kebutuhan bahan baku impor yang pembayarannya menggunakan mata uang dolar Amerika. Menurutnya dampak pelemahan nilai tukar terhadap industri juga dapat diantisipasi melalui diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap aktivitas produksi. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan pelaku industri untuk mencari solusi atas tantangan yang muncul akibat pergerakan kurs. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Sesaat lagi kita ikuti info perkiraan cuaca.
1: Info perkiraan cuaca.
2: Salam sehat sahabat pendengar di Semangat Pagi bersama Mita. Pagi hari ini Mita akan sampaikan juga info perkiraan cuaca dari BMKG untuk Magelang dan Kota Jawa Tengah yang ada di sekitar Magelang ya. Baik, kita awali dari Magelang. Hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026 diperkirakan berawan sepanjang hari. Suhu di kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 98 persen. Sementara Temanggung ya sahabat pendengar, Temanggung juga berawan. Suhu di kisaran 20 hingga 29 derajat Celcius. Terus Wonosobo juga gak jauh beda, sama berawan ya. Suhu di kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 63 hingga 98 persen. Sementara Purworejo dan juga Kebumen ini sama berawan. Suhu di kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius. Ya, rata-rata di Kota Jawa Tengah ya, cuaca berawan. Wah, ini kayaknya asik ya buat jalan-jalan gitu ya. Apalagi di alun-alun Kota Magelang ada event yang luar biasa, Magelang Tempo Dulu dengan segala kulinernya yang banyak banget ya. Grobogan, okay, Demak, Klaten, iya, sama deh. Cuacanya berawan, cocok banget ya buat jalan-jalan. Baik, kita akan ke lagu dulu tadi yang udah di request sama Kak Amira ya. Oi, lagunya ini lagi viral di TikTok.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

di Alun-Alun Kota Magelang dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 7 Juni 2026. Ada apa aja sih? Iya, ini judulnya adalah Sang Legenda ini ya. Masih serangkaian acara HUT Kota Magelang ke-1120. Jadi ada pameran Magelang Tempo dulu yang setiap tahunnya itu diadakan ya, setiap ulang tahun Kota Magelang. Nah, yuk datang ke Alun-Alun Kota Magelang jam 9 sampai jam 11.30 nanti ada panggung budaya bersama Sanggar Kesenian Jatilan Cipto Manunggal. Ini sangat sangat ngehits ini ya. Kemudian jam 12:30 sampai jam 1 istirahat dulu sholat Jumat. Jam 1 sampai jam 4 ada panggung budaya bersama Sanggar Kesenian Jatilan Cipto Manunggal kembali. Kemudian nih jadwalnya ya, jam 3 sampai jam 5 sore ini ada Pawiyatan Makaryo Makarja. Ini ejaan lama ini ya. Ini sinau bungkus daun bersama Ibu Yamah Magelang. Nah, bungkus daun zaman dulu itu daun jati, mbahnya Mita itu juga kalau belanja gitu juga bungkusnya itu masih daun jati, kalau enggak daun pisang gitu ya. Sekarang kan jarang banget ditemui ya. Kemudian jam 7 sampai jam 11 malam ini ada panggung budaya bersama Dara Zaman Dulu. Kemudian ada pembukaan MTD 2026 oleh Wali Kota Magelang ntar malam ya. Kemudian panggung budaya bersama Ketoprak Gading Budoyo Karang Gading. Wah, asik banget ya. Pembukaan MTD 2026 oleh Wali Kota Magelang ntar malam ya. Kemudian panggung budaya bersama Ketoprak Gading Budoyo

Kundil Pacul. Oh, keren banget ya. Kemudian ada pameran stan Ajara. Ya, ini dolanan zaman-zaman dulu juga ya. Lawas, pokoknya jajanan lawas juga ada. Pokoknya yang lawas-lawas deh. Ada yang pengen bernostalgia di masa kecil dulu, langsung aja bisa cus datang ke alun-alun Kota Magelang. Baik. Terima kasih banget nih yang udah nyatu tapi belum dibaca. Ini Pak Hendro, apa kabarnya? Pak Hendro yang ada di Jogja. Terima kasih ya. Salamnya buat Mita. Duh, semua doanya amin. Doa yang sama juga, Pak. Doanya banyak banget. Alhamdulillah Jumat berkah. Semoga dijabah. Amin. Untuk Mbak Murni di Surabaya, juga untuk Bu Endang Wahyu dan semua ya. Teman-teman yang ada di grup Merati, pokoknya salam kangen selalu dari Pak Endro yang ada di Jogja. Yuk, selamat beraktivitas yang sudah mulai kerja. Mama Vega juga terima kasih. Lagunya apa sih? Lagunya? Aduh, sayang banget gak nyukup ini. Mama Vega nanti ya, jam 9 di Inspirasi Keluarga deh. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 ya. Salamnya buat Bu Endang, buat Oma Hesti, juga buat siapa lagi nih, Mbak Susi. Oke, buat Mbak Susi, Bu Ratik, Pak Rohyanto, juga untuk Pak Bronto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto. Semuanya aja tanpa terkecuali selamat pagi ya. Ya, teman-teman yang masih gabung di TikTok Live-nya Radio Magelang FM juga terima kasih banget ya. Kalau jatilan itu gak sekalian sama reoknya gih. Nah itu tergantung ya. Tergantung sih. Kapan itu juga ada loh kak. Reok Ponorogo gitu ya. Oke. Kita ke lagu dulu yuk. Jangan lupa hari ini sudah dibuka MTD Magelang Tempo dulu sampai besok minggu ya. Jadi silakan yang pengin menikmati jajanan atau kulineran zaman dulu, zaman kita kecil gitu ya, langsung aja bisa datang ke alun-alun Kota Magelang. Oke deh, kita sekarang ada di lagu yang jadul tapi di recycle, jadinya begini nih. Jadinya asik. Tetap asik ya. Let it be ya. Spesial untuk yang masih nyatu di Magelang FM.

Nggak terasa ya, semangat pagi harus segera kita akhiri sampai di sini. Tapi nanti jam 9 masih ketemu dengan saya lagi loh. Ini hari Jumat spesial banget ya. Siarannya Mita itu agak panjang. Yang pengen lagu-lagu tahun 90-an, bernostalgia di tahun 90-an boleh. Tetap aja menyatu di Magelang FM karena Mita akan hadir di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Mbak Nadine lagunya bertaut dari Nadine Amizah ya. Oke. Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum keputar lagunya karena keterbatasan waktu juga kan. Nanti bisa gabung lagi ya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo, selamat pagi. Ada saya lagi nih, Mita, di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an yang tentu saja bisa Anda nikmati sembari beraktivitas, sembari berapa aja ya. Di 366-899 untuk teleponnya. Dan untuk yang pengen gabung lewat WhatsApp di 0882-135-135. Sampai jam 12 nanti kita akan bersama-sama lagi nih, yang pengen nikmati lagu-lagu tahun 90-an. Jangan kemana-mana ya. Baik, tadi ada Ibitri dengan Berikan Untukku. Asik. Iya, kepastian cinta. Iya, namanya cinta tuh memang harus ada pastinya gitu ya. Iya, gak ora-ora gitu kan ya. Baik, untuk Anda yang pengen berbagi tips juga, Mita tunggu ya kebersamaannya. Tips apa aja, dan gak usah khawatir juga kalau weekend Anda mau kemana ya. Gak usah jauh-jauh, ke alun-alun aja. Karena ada Magelang Tempo dulu, mulai hari ini sampai minggu besok. Ada banyak banget hal-hal yang unik yang bisa kita nikmati beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ya. Cerita cinta Kahitna untuk sahabat pendengar yang di sini di 103,5 Magelang FM ya. Stay tuned.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Inspirasi keluarga.
8: Inspirasi keluarga.
9: Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Masih bersama Mita sampai jam 12 nanti. Dan, oh ya sahabat pendengar, ngomongin tentang sampah ini, saat ini di Kota Magelang juga digiatkan ya untuk kita bisa memilah sampah dari rumah ya, yang organik ataupun yang anorganik. Ya, sampah merupakan hasil buangan proses produksi baik industri maupun domestik, rumah tangga gitu ya. Sampah juga bisa diartikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan proses alam yang membentuk sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh bakteri tanpa adanya campur tangan manusia. Namun perlu diberikan suatu bahan kimia tentu saja dalam membantu proses penguraian. Jadi dampak yang ditimbulkan sampah ini yaitu hasil pembusukan yang menimbulkan bau gak sedap, bau busuk menyengat ya, yang dapat menimbulkan penyakit akibat bakteri. Namun meskipun begitu, sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan. Dikutip dari MMC, kaltenggo.id ya. Nah, sampah organik ini dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sampah organik basah seperti pembusukan buah-buahan dan juga sisa sayuran, dan sampah organik kering seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan juga daun kering. Nah, keduanya ini memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari kita loh ya, karena dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Baik, untuk lebih dalamnya nanti ya, kita obrolin lagi. Yang pasti kita dari diri sendiri ya, dari rumah kita deh. Ini untuk bisa memanfaatkan sampah menjadi sesuatu gitu kan. Baik, terima kasih banget yang udah nyatu lagi di 0882-135-135. Apa kabarnya Bu Riono di Dudan? Sehat selalu dan semangat ya. Lagunya dari Pance Ponda, Yang Kau Begitu Berarti ya. Salam-salamnya buat Bu Neni yang ada di Peniten, Bu Nani, Bu Mariono, juga buat Bu Sadowo, Bu Sekar, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, dan semuanya aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Banyak rezeki minta amin. Sehat selalu dan semangat. Sama-sama, doa yang sama. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899 silahkan. Yang ingin bergabung di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Oh ya, Mama Vega, lagunya udah tadi ya. Rindu aku, rindu kamu, cinta. Dari Doa Sumbang bersama Nini Karlina. Lagunya bikin semangat pasti ya. Salam-salamnya buat Pak Bronto, Pak Ruhyanto, Pak Iwan, juga untuk Pak Rimbang, Pak Prianto, Oma Hesti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, juga buat Mbak Sekar, Bu Ratik, Bunda Eti, Bu Sadowo, Mama Olga, juga untuk Mbak Susi, Mbak Nungki. Selamat pagi saja. Dan halo, selamat pagi kakak, pagi juga. Ini ada Arda Nur Saf yang ada di mana ini? Mau request lagu Sakura boleh, Faris RM bisa? Bisa sekali, ditunggu ya. Atau kalau enggak ya, kau curi lagi punya Cirok featuring Prisa. Ada kok, dan itu masuk banget ya lagu 90-an ya, Faris, yang cukup ngehits banget ya lagunya ya. Oke, tunggu deh, kita akan nikmati dulu lagunya Pance Ponda dengan Kau Begitu Indah, spesial banget buat Bu Riono yang ada di Dudan. Jangan lupa cus ke alun-alun ya. MTD Magelang, tempo dulu mulai hari ini.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Sahabat pendengar, terima kasih kebersamaannya sedari tadi pagi. Semoga bisa terus memberi semangat ya dari pagi sampai siang hari ini. Dan ya sahabat pendengar, untuk streaming ya, radio streaming bisa didengarkan kembali ya. Bisa didengarkan kembali, Radio Magelang udah kembali bisa mengudara melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM dan platform lain ya. Ternyata juga ada teman-teman yang mendengarkannya dari Radio Box, terus ada Indonesia, Radio Indonesia juga bisa ya, Radio Garden, oke? Sudah bisa didengarkan di seluruh tanah air dan dunia,

Warti, juga Bu Rahma, Kios Amira juga, Mbak Atna ya. Mbak Nana atau Mbak Atna di? Selamat siang aja deh. Oke, terima kasih kebersamaannya Mita. Undur diri barengan dua lagu dari Tri Utami. Sesungguhnya juga nanti ada Elemen dengan Rahasia Hati. Yuk semuanya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar. Ketemu barengan sama Salsa ya di siang hari ini dalam sajian musik spesial. Hari Jumat, Jumat berkah ya. 5 Juni 2026 dengan tema di sajian musik spesial ini adalah lagu-lagu pop Indonesia kenangan nih. Lagu-lagu kenangan kita nostalgia bersama tentunya, selamat mendengar. Satu jam ke depan ya. Nah, selamat mendengar, siapa yang seneng nih dengerin lagu-lagu kenangan tahun 80, tahun 90-an? Dengerin lagu-lagu lama ini serasa seperti terbawa ke sebuah mesin waktu ya, dengan berbagai kenangan, dengan bernostalgia gitu. Mungkin sekarang kita gak bisa muter lewat pita kaset nih, tapi kalau cari di YouTube, kemungkinan pasti ada ya. Apalagi video klipnya itu juga pasti kadang bikin suasananya pun makin syahdu. Kalau lagu kartun zaman dulu identik sama generasi 90-an, kalau lagu-lagu kenangan itu pastinya identik sama apa nih, nostalgia di tahun 80-70 begitu ya. Oke, lagu pertama yang bakalan Salsa hadirkan tentunya lagu-lagu yang sangat populer, ada lagunya Kus Plus dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Lagu lawas yang satu ini emang gak akan pernah kehilangan pesonanya ya. Ditinggal pergi oleh cinta pertama, siapa sih yang gak baper dengan lagu dari band legendaris ini. Ini dia, Andaikan Kau Datang Kembali, Kes Plus.

pendengar masih bersama di Sajian Musik Spesial. Ada sepanjang jalan kenangan dari Teti Kadi yang dirilis di tahun 1969. Dari judulnya juga sudah ngebayangin ya, nostalgia yang sangat kental. Nah, dengan alunan yang cukup manis serta liriknya yang bikin kita teringat sama masa-masa indah, tentunya pastinya biasanya sama sama gebetan gitu ya. Ini cocok banget lagunya, lagu kesukaan orang tua salsa ya. Tapi sampai salsa pun juga keingat karena diputerin terus nih di rumah gitu ya. Sepanjang jalan kenangan. Ini dia lagunya Teti Kadi.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik
3: jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Magelang.
5: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
6: Sajian musik. Sajian musik.
7: Panjang jalan kenangan dan tanggallah.
5: Sajian musik spesial.
8: Selamat mendengar, masih bersama dengan Salsa di Sajian musik spesial lagu-lagu pop Indonesia kenangan. Oke, selamat mendengar. Ada lagu berjudul Anak Sekolah dari Krisha yang dirilis di tahun 1987. Ya, siapa sih yang gak kenal sama lagu kenangan masa kecil yang satu ini? Nah, Anak Sekolah yang dirilis dan dinyanyikan oleh Krisha menggambarkan perasaan seru dan juga groginya anak sekolah kalau lagi kasmaran ya. Ini serasa kita bernostalgia tentu.

90-an akhir, tepatnya di tahun 1998. Ada lagunya Potret dengan Bagaikan Langit. Lagu ini menggambarkan kita setelah penat sama rutinitas, akhirnya melebur dalam lagu ini ya, serasa bagaikan terbang di langit. Dirilis tepatnya di tahun 98, Melly Goeslaw dengan Potretnya sukses menghadirkan lagu berjudul Bagaikan Langit dengan nuansa yang super ceria dan juga imajinatif. Ini dia Bagaikan Langit dari Potret. Bagaikan langit.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan dan langkah-langkah.
0: Sajian musik spesial.
2: Baik, selamat dengar. Masih di 103,5 Radio Magelang FM. Tentunya masih di sajian musik spesial bareng sama Salsa. Selamat dengar. Kalau ada lagu yang ceria, pastinya ada lagu yang membuat kita jadi lebih merenung dan juga mendadak melo banget ya. Ini adalah lagu kesukaan ayah Salsa nih, dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Dirilis di tahun 1979. Lagu yang berjudul Berita Kepada Kawan ini memang punya lirik yang apa nih, menyentuh banget ya, mengajak kita untuk merenung tentang alam dan juga tentang kemanusiaan. Lagu-lagu Ebit GAD tidak membawa kita untuk selalu merenung dengan kehidupan ini ya. Ini dia, Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD.

0: yang bergoyang.
1: Lagu berikutnya kita move ke lagu yang bikin kita jatuh cinta berlipat-lipat. Aku Makin Cinta yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata. Dirilis di tahun 1985, suara merdu Vina Panduwinata benar-benar bikin kita jadi baper maksimal ya. Nuansa romantisnya tuh benar-benar terasa dan cocok banget buat mengingat-ingat masa kasmaran ketika sekolah dulu gak sih? Ini dia lagunya dari Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta.
2: Sekian lama kita bersama.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
10: Panjang jalan kenangan. Datanglah.
4: Sajian musik spesial.
11: Baik, Soulbringer, masih bersama dengan Salsa ya di Sajian Musik Spesial. Spesial lagu-lagu pop Indonesia kenangan. Lagu berikutnya ada dari Bob Tutupoli, di mana lagu ini berjudul Widuri, yang merupakan lagu cinta yang sangat sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa ya. Lagu ini sebenarnya pernah dibawakan oleh beberapa penyanyi, tapi versi dari Bob Tutupoli lah yang paling melekat di hati masyarakat ya. Dengan suara bariton yang khas dan juga aransemen musik yang lembut, ini dia Bob Tutupoli dengan Widuri.
12: Di suatu senja.
11: Ini tapi versi dari Bob Tutupoli lah yang paling melekat di hati masyarakat ya. Dengan suara bariton yang khas dan juga aransemen musik yang lembut, ini dia Bob Tutupoli dengan Widuri.

masuk di lagu yang terakhir nih, sahabat dengar. Ada lagunya dari Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang. Memang Nia Daniati ini dikenal banget lewat lagu-lagu lembutnya di era tahun 80-an ya. Dan salah satu lagunya, Burung Pun Ingat Pulang ini jadi salah satu yang paling berkesan. Dirilis di tahun 1989, lagu ini menceritakan tentang rasa rindu untuk balik ke tempat asal. Nah, pakai apa nih? Pakai perumpamaan burung yang selalu ingat jalan pulang. Dengan kita perdengarkan lagu ini, usai pula perjumpaan Salsa di sajian musik spesial bersama dengan sahabat pendengar semua, dimana lagu-lagu ini semoga bisa memberikan kenangan-kenangan yang indah ya, memutar kembali kenangan ataupun memori yang indah-indah untuk sahabat pendengar semua. Baik, Salsa pamit undur diri. Semoga hari Jumat ini menjadi Jumat yang manis, Jumat yang berkah ya untuk kita semua. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
2: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
0: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
4: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
3: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakil kepala BGN Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan Latsarmil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Ini yang kami hormati, ini melintas di hadapan kita kehormatan.
6: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Taxway Eco Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsar Mil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
2: Ya, aman?
7: Aman.
2: Oke. Okay. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latsar Mil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus selalu disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
6: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widiatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Konkretnya ya karena dia PPK.
9: Oh, bertanggung jawab
8: dia, sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadilan.
10: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, di penghujung tahun 2024 lalu, digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
11: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2008. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu untuk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keluarga. Dan selanjutnya mungkin bisa dilakukan tanggungjawabkan nanti persidangan.
10: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
8: Konkretnya ya karena dia PPK.
9: Oh, bertanggung jawab
8: di
9: penghitungan.
8: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ dalam rentang waktu yang sedikit dan tidak. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin, itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024, yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
10: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lumanul Hakim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar terkait puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Al-Musna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
12: Setelah pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoa sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoa secara kesehatan dan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama, ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoa, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
9: Dan mendengar lebih lanjut, Ali Akbar mengatakan secara umum, jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
13: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di Kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Debarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 Debarkasi Medan berjumlah 360 orang terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 Debarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juni 2026. Kloter 2 Debarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 Debarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Debarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Debarkasi Medan KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403 landing di Kuala Namu Internasional tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari Kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di Kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji kloter 5 Debarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
14: Baik. Jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri mengatakan, jemaah haji Kabupaten Goa kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 asrama haji untuk diantar langsung ke rumahnya alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
15: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
16: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
15: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke kabupaten?
16: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
15: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
16: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
14: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari tanah suci, dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya, hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Sarbudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdiansyah Krisna dari Senayan, Jakarta. Nono.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini, dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani, atau biasa disapa Putri KW, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekat hingga 16-18, di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross Febistianingrum akan menghadapi rekan senegaranya Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Ada kolewa mengkoda diowa. Yang dipikir-pikir samu barang pegawaian sing didadek no lantaran golek rezeki arep ora didadak no abot lanangel apa maneh dadek no awak dewe ngresula mula dong lakoni sawi dining gawean adi dasar niat golek ayem nanging niat ono kanthi apik lan ikhlas. Ada golek wah mengkoda diowa.
1: Ditutur Mbah Slamet.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Indonesia Timur, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia mendengarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjadi momentum penting untuk kita semua bahwa bumi yang sehat adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga lingkungan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Baik pendengar, kami akan hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mengawali di sesi pertama dari Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Akham Distrik Nambion Bapai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetyo, reporter Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas.
2: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Eso, secara resmi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik yang berlangsung di Taman Kota Kepi Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Agam Paroki Agam di Kabupaten Mapi sebagai bagian dari pembinaan iman, persaudaraan, dan penguatan peran generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menegaskan bahwa kaum muda tidak hanya menjadi tulang punggung gereja, tetapi juga merupakan agen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi generasi muda ke depan semakin besar, sehingga diperlukan kesiapan, pengetahuan, dan karakter yang kuat. Ia mengingatkan bahwa peran orang muda Katolik tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan di lingkungan gereja, melainkan juga harus mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah. Wabub menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Jika anak muda memiliki kecerdasan, keterampilan, serta moral yang baik, maka masa depan daerah akan berkembang dan maju. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia dan moral generasi muda mengalami kemerosotan, maka harapan untuk mencapai kemajuan akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mapi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mapi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pada awal masa kepemimpinan bersama Bupati Mapi, salah satu program prioritas yang langsung dijalankan adalah program 1000 Sarjana. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Wakil Bupati pun mengajak seluruh peserta rally Rosario Pemuda Katolik untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta mendukung perkembangan dan pembangunan demi mewujudkan masa depan Kabupaten Mapi yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya kita akan ke Malang, Jawa Timur. Bupati Malang pimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julia Prabowo, reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar di halaman kantor pusat Perumda Tirta Kanjuruhan Rabu 3 Juni 2026. Peringatan hari jadi ke-45 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Malang yang selama lebih dari 4 dekade telah berperan aktif dalam menyediakan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selama 45 tahun pengabdiannya, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menorehkan berbagai capaian dan prestasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan akses air bersih, berbagai program pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, hingga penguatan tata kelola perusahaan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam amanatnya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Perumda Tirta Kanjuruhan atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Bupati Malang menegaskan bahwa air bukan sekedar komoditas pelayanan publik, melainkan sumber kehidupan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Reporter Julia Prabowo Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia dari reporter Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kebumen Jawa Tengah. 155 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen memasuki purna tugas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan rekan Emma.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 155 ASN di lingkungan Pemkab Kebumen memasuki masa purna tugas dan mendapatkan tali asih. 155 ASN tersebut terdiri dari 57 ASN purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2026, 58 ASN purna tugas 1 Mei 2026, dan 40 ASN purna tugas per 1 Juni 2026. Tali asih diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuriani, Rabu 3 Juni 2026 di Pendopo Kabumian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta loyalitas yang telah diberikan oleh para abdi negara tersebut. Bupati menekankan bahwa meskipun secara administratif telah pensiun, Pemkab Kebumen masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik membangun dari para purna tugas demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah satu perwakilan purna tugas, Kristiana Marahestuti yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKPD Kebumen, mengaku akan mengisi masa pensiun dengan aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan koperasi. Dari LPPL In FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Persada ID Talks, investasi protein, kunci lansia bugar dan mandiri di usia senja. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mary.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Ya, pendengar yang sudah ditunggu-tunggu bersama dengan wisata kesehatan jamu Kabupaten Tegal. Dan sering sekali kita dengar pepatah ya, makin tua makin jadi. Nah, pepatah ini benar banget kalau kita merawat diri dengan benar. Tapi jujur deh, banyak banget yang takut kalau umur bertambah, ya kan? Otot tuh jadi lembek, jalan jadi pelan, dengkul dan boyok jadi betut, ya kan? Atau gampang capek. Padahal tua itu harusnya tetap hebat. Nah, pagi ini kita akan belajar bareng dengan Aditya Putri Arumsari, Sarjana Gizi. Beliau adalah nutrisionis dari WKJ. Kita akan segera sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mary.
7: Selamat pagi. Iya. Ini kalau kita bicara tentang otot dan usia tua, ini sepertinya banyak yang mengiyakan kalau semakin tua kok semakin lemah dan lemes gitu. Sebenarnya nih Mbak Tia, kenapa sih otot itu penting buat kita gitu?
6: Oke, baiklah nih Mbak, hari ini temanya penting ya.
7: Penting banget.
6: Penting dan menarik.
7: Menarik ya? Banget, apalagi yang sudah usia 40 kesini gitu. Jadi, udah mulai berasa-berasa.
6: Iya, 40 ke atas ya. Mulai sakit-sakit ya. Okay. Harus tahu dulu nih, fungsi otot di dalam tubuh manusia itu fungsinya untuk apa? Itu mencegah risiko jatuh dan cedera pada saat usia lanjut ya. Terus juga kita fungsinya menjaga kekuatan dan mobilitas tubuh, membantu metabolisme tubuh juga agar tetap optimal, dan yang terakhir kita menjaga kemandirian. Jadi enggak gampang minta tolong sama orang lain, enggak bergantung gitu loh Mbak pada saat usia lanjut gitu ya.
7: Nah,
6: itu yang kita harus ketahui tentang fungsi utama masa otot gitu Mbak.
7: Iya, kan biasanya kita ya kalau habis duduk mau berdiri ngerepotin yang lain ya kan.
6: Jadi kalau penurunan masa otot itu biasanya terjadi di atas usia 30 tahun ya Mbak Mary. Tapi tergantung sama ini, sama apa ya, masing-masing metabolisme di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan udah di atas 30 tahun udah worry nih, aduh kayaknya harus sudah mulai
7: aware nih, iya.
6: Betul, harus sudah di perhatikan asupan proteinnya. Jadi mulai dari saat kita remaja sampai pada saat dewasa ataupun lansia itu memang harus diperhatikan untuk masa otot dan asupan proteinnya.
7: Okay. Jadi kalau sampai gak dijaga ya yang namanya cepet capek, cepet lelah, lemah itu bisa kejadian ya gitu loh. Sebenarnya peran protein dalam gizi seimbang seperti tema kita pagi ini ya, bahwa otot kuat tua hebat, protein kunci gizi seimbang, itu yang seperti apa sih? Mary mau belajar juga ini.
6: Okay. Jadi kalau di peran protein ya dalam gizi seimbang Mbak Mary dan seluruh teman-teman Slawi FM, yang pertama untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot tadi. Jadi dia kayak bahan utamanya tuh Mbak, pembentukan otot dari protein. Terus yang kedua, menjaga massa otot agar tetap stabil. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya proteinnya cukup, ototnya bagus, kuat, berarti kan daya tahan tubuhnya tuh gak gampang sakit. Misalnya kepentok dikit, sakitnya gitu ya. Jadi gampang apa ya, gampang cepet lelah, cepet capek, cepet sakit gitu ya, berarti dia mendukung di segala aspek itu.
7: Seperti itu ya. Jadi pagi ini kita sudah diingatkan oleh Kak Tia dan jadi reminder buat kita bersama bagaimana kita bisa menjadi tua, dan tua itu bukan alasan untuk lemah ya kan gitu kan. Harus tetap lebih aktif dan hebat dengan asupan protein yang cukup dan olahraga teratur. Terima kasih banyak ya Kak Tia ya, pagi ini sudah mengingatkan. Iya. Terus untuk wisata kesehatan jamu, misalnya teman-teman ingin konsultasi atau ingin ngobrol dengan Kak Tia tentang protein ini, bisa ya?
6: Bisa banget, langsung datang ke wisata kesehatan jamu ya Mbak ya.
7: Iya.
6: Buka dari Senin sampai Sabtu. Insya Allah nanti bisa ketemu sama saya ya dan teman-teman medis yang lain.
7: Asik. Closing statement dong untuk teman-teman, menyemangati yang sedang mendengarkan untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi protein yang seimbang ini.
6: Oke, untuk teman-teman Slawi FM semuanya, mulai dari usia yang masih remaja sampai ke lansia ya. Jadi otot kuat tua hebat, peran protein dalam gizi seimbang adalah menentukan apakah lansia kita akan bahagia atau tidak.
7: Keren. Jadi bisa dibilang protein itu batu bata ya, yang memperbaiki sel tubuh. Betul. Dan menjaga otot tetap kuat. Iya. Sehingga lansia gak mudah jatuh dan tetap mandiri gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Tia. Salam untuk Bu Mei dan semua yang ada di WKJ. Salam sehat dan bahagia selalu.
1: Baik, terima kasih rekan Mary dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Berita Indonesia Live, tetaplah bersama kami di Berita Indonesia Live, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gembilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Baik pendengar, kita awali sesi kedua dari Ngawi, Jawa Timur, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Henti Ludiana, reporter dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rekan Henti, silakan.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah PAPERPEDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Ngawi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kami sempat Juni kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Porangawi, Wiwin Purwaningsih mengatakan, koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, sekaligus untuk menyambut kontingen dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Saat ini Pemkab Ngawi fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan. Sementara kebutuhan peralatan utama pertandingan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, konsep pembukaan juga telah disiapkan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Popda 15 dan Poparpeda 3 Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Hingga saat ini, sedikitnya 20 cabang olahraga telah masuk dalam daftar pertandingan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Henti, reporter dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya dari Ngawi kita ke Blora, Jawa Tengah. Penendang kucing di Blora divonis pidana 2 bulan, tetapi tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Silakan rekan Susan.
9: Pendengar, penendang kucing Pujianto divonis pidana penjara selama 2 bulan. Namun, pidana penjara itu tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputro. Dalam putusannya itu, Pujianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan. Namun, dalam penjelasannya, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, melainkan diganti melakukan kerja sosial, berupa penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam itu kemudian dirinci oleh Ketua Majelis Hakim, yakni untuk dilaksanakan di 10 sekolah yang ada di Blora. Mulai dari sekolah SMP hingga SMA dengan durasi masing-masing sekolah 2 jam juga dengan jadwal hari yang telah ditentukan. Atas putusan itu, Pujianto menerima. Penasihat hukum Pujianto Zainuddin menyampaikan pihaknya menerima dan tidak mengajukan banding. Sementara dari pihak jaksa penuntut umum masih akan pikir-pikir atas putusan hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Pujianto dijatuhi pidana denda 5 juta rupiah. Lantaran JPU masih pikir-pikir, maka putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Perwakilan komunitas pecinta kucing Cat Lover in the World, Henning Yulia menyebut putusan majelis hakim itu di luar perkiraan. Ia pun kaget putusan pidana penjara dari majelis dinilai lebih baik dari sekedar denda. Meski harus diganti dengan kerja sosial, menurutnya itu juga bagus, terlebih dalam kerja sosial itu berbentuk penyuluhan hukum tentang kekerasan terhadap hewan. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Susan, reporter dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baik pendengar, masih di Berita Indonesia Live dan sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga dan diawali dengan laporan khusus redaksi BI Live. BNN sebut kampus punya posisi strategis sebagai laboratorium peradaban hadapi infiltrasi narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Rekan Aan, silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI menegaskan bahwa kampus memiliki posisi yang strategis sebagai laboratorium peradaban, sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi infiltrasi narkotika. Hal ini dikatakan oleh Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Syuti Aryoseto dalam keterangan persnya di Jakarta. Hal itu disampaikan Seto dalam seminar nasional bertajuk Agent of Change Against Drugs para mahasiswa dalam menjaga masa depan bangsa di Universitas Mercubuana Jakarta Selasa lalu. Ia menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kini telah menyentuh 2,11% atau mencakup sekitar 4,15 juta jiwa. Dikatakan bahwa narkotika kini bergerak lebih senyap melalui media sosial, transaksi digital, hingga tersamarkan dalam produk gaya hidup modern. Ia menyebut bahwa salah satu fenomena mengerikan saat ini adalah berupaya untuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media untuk penyelundupan zat narkotika seperti ganja sintetis, metamfetamina, hingga obat bius etomidate. Menanggapi ancaman zat baru New Psychoactive Substances atau NPS tersebut, BNN terus memperkuat pembuktian berbasis ilmiah serta mendorong regulasi ketat seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang resmi menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan 2 sejak akhir tahun lalu. Untuk itu, menghadapi momentum bonus demografi 2025-2045, Suyuti mengingatkan agar ledakan usia produktif tidak berubah menjadi bencana demografi akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkotika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Baik pendengar, BI Live untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita ke sesi 3, Gema Randik dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa.
3: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan responsif terhadap tugas dan instruksi kedinasan. Pemerintah menegaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama pelaksanaan WFH. Sementara, sejumlah layanan publik yang bersifat langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana tetap berjalan melalui pengaturan jadwal piket dan kerja dari kantor. Pemkab Mubah juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gema Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana, reporter Gema Radik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke Tegal, Jawa Tengah. 141 atlet Kota Tegal resmi dikukuhkan untuk Porprov Jateng 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Rekan Cilia, silakan.
4: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal secara resmi mengukuhkan kontingen atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026. Sebanyak 141 atlet dari 26 cabang olahraga siap diberangkatkan untuk mengharumkan nama Kota Bahari dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut yang akan digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang di Semarang Raya. Dalam laporannya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tegal, Supardi, mengungkapkan bahwa proses panjang telah dilalui sejak babak kualifikasi Porprov pada tahun 2025 lalu. Awalnya ada 259 atlet dari 39 cabor yang berjuang dan berhasil meloloskan 27 cabor dengan total 159 atlet. Namun menyiasati keterbatasan yang ada, KONI Kota Tegal mengambil langkah strategis dan efisiensi demi efektivitas raihan medali. Adapun 26 cabor yang resmi diberangkatkan meliputi barongsai, kempo, menembak, basket, tenis lapangan, gateball, gulat, selam, tinju, muay thai, soft tennis, panahan, petan, dance sport, e-sport, biliar, pencak silat, siangki atau catur gajah, golf, balap sepeda, dan akuatik. Wali Kota Tegal Haji Dedion Supriyono SEMM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus cabur yang telah berkorban dan bekerja keras selama masa persiapan. Dedion Supriyono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan penyerahan tanggung jawab besar di pundak para atlet. Beliau mengingatkan agar persiapan ketat di Porprov Jawa Tengah disikapi dengan kesiapan mental, bukan sekedar kemampuan teknik semata. Evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan modal utama untuk tampil lebih baik. Di akhir sambutan, Wali Kota Tegal secara resmi membuka keberangkatan kontingen sembari menitipkan pesan agar seluruh elemen tim menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas di arena pertandingan. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia edisi Jumat 5 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas mengabarkan pemberitaan. Saya Sofia sebagai host Berita Indonesia Live dan kerabat kerja Aldo Herlambang, Hairul Falah dan Hendro Eldi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live. Selanjutnya persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

0: selamat berjumpa kembali sahabat Obama dan juga sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Semoga rahmat Tuhan dan juga bahagia bisa terus tercipta dari hati yang mungkin saja tidak baik-baik saja, tapi mencoba untuk tetap bahagia, tetap sehat, dan juga tetap menginspirasi. Oke, di sore hari ini Vita hadir bersama dengan teman-teman dari Obama yang bakal hadir dengan narasumber yang keren-keren dengan tema Beyond the Scenes, Planet of Love and Inclusivity. Okay, Vita akan membersamai hingga usai nanti, tapi Vita juga tidak sendiri karena ada Kak Ricci Giordani Kim yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Kalau begitu, Obama ini bisa disaksikan melalui YouTube channel Radio Magelang FM, dan juga sahabat pendengar bisa terus pantengin ya, boleh tanya jawab, bisa seru-seruan juga, karena sayang sekali untuk melewatkan sesi ini dengan narasumber yang seru-seru. Udah gak sabar kan? Kalau begitu langsung aja kita simak Geber Obama.
1: Pulang sekolah beli makan.
2: Cakep! Makannya disuapin mama.
3: Cakep!
2: Selamat mendengarkan.

0: Selamat sore dan sampai berjumpa kembali dan lagi-lagi begitu ya dengan Richie as always sebagai Forum Anak Kota Magelang gitu ya. Kita bersua kembali di Geber Obama episode ke-35 tentunya dengan tema yang sangat amat menarik di mana teman-teman sobat pendengar serta sobat Obama yang hari ini yang sore ini nih meluangkan waktu gitu ya. Kita sama-sama untuk mendengarkan serta berbagi pengalaman serta diskusi untuk tema Beyond the Screen, Planet of Love and Inclusivity. Tentunya masih dengan saya Richie, serta nanti kita juga akan ditemani dengan dua narasumber yang tentunya luar biasa, yang saat ini sudah bersama dengan Richie, yaitu Kak Putri Ramadhani serta Dr. Istiqomah, yang dimana kedua narasumber ini merupakan praktisi di dalam bidangnya, di mana Kak Putri adalah seorang impact producer dan dia juga sebagai praktisi inklusi di mana dia juga menyuarakan inklusivitas dan menjadi penggerak dan inovator Planet of Love di mana nanti kita akan membahas keseruan serta basis tujuan bagaimana sih Planet of Love ini bisa menjadi film ataupun bisa menjadi dokumenter yang mampu membuka mata banyak orang. Dan tentunya kita juga dibersamai dengan Dr. Isti atau kita kerap sebagai Forum Obama memanggil Bunda Isti, di mana Bunda Isti sering menemani kami sebagai Forum Anak Obama menjadi salah satu kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, di mana Bunda Isti juga menjadi respon aktif, menjadi tim penggerak aktif dalam Komisi Lokal Penanganan HIV dan AIDS di Pemerintah Kota Magelang, serta berkolaborasi lintas sektor di berbagai OPD Pemerintah Kota Magelang untuk membentuk zero stigma di dalam kalangan Pemerintah Kota Magelang. Dan untuk tema pada sore hari ini tentunya itu menggugah penasaran kita, teman-teman Sobat Obama serta Sobat Pendengar, bahwa bagaimana sebuah film dokumenter ini dapat membuka ruang empati, melawan stigma dan mendorong perubahan sosial. Dalam episode ke-35 kali ini, kita akan membahas sebuah film yang tadi sudah sempat di-spill pengantar tadi, yaitu tentang film dokumenter berjudul Planet of Love. Di mana sebuah film dokumenter ini asli dan buatan lokal begitu ya, karya Kak Ika Wulandari yang mengangkat kehidupan anak-anak penyandang HIV/AIDS atau ADHIV, bagaimana perjuangan mereka menghadapi stigma sosial serta hak untuk tumbuh dengan cinta, pendidikan dan masa depan yang setara melalui perspektif di balik layar dan dampak sosial dari film Planet of Love. Diskusi di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman yang nyata, bagaimana pengalaman-pengalaman kita di dalam bermasyarakat ataupun dalam bidang keahliannya masing-masing ini dapat merombak stigma ataupun dapat menjadi bentuk kesadaran yang baru, bagaimana kita bisa memiliki keberpihakan kepada basis-basis inklusivitas khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang rentan. Tentunya kita sapa dulu sudah hadir di sini bersama Richie yaitu Kak Putri. Boleh say hi di kamera Kak Putri?
1: Hai, bagaimana kabarnya? Sapaannya apa ya Richie?
0: Sobat Obama.
1: Sobat Obama,
0: betul
1: Sobat Obama.
0: Sekali.
1: Senang sekali diundang ketemu Richie dan juga Dr. Isti. Juga Kak Vita, terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih Kak Putri sudah meluangkan waktu ya dari jauh-jauh kemarin waktu ada kegiatan Planet of Love di Bali ya.
1: Iya, kami baru selesai ada screening di Bali dan juga ada charity screening di Bali.
0: Wah, luar biasa excited. Sekali. Dan tentunya sangat excited nanti sore ini kita akan diskusi dan berbagi pengalaman. Tentunya gak usah bingung, gak usah risau, karena di sore ini kita akan lebih banyak diskusi gitu ya. Kita akan lebih banyak bertukar pengalaman tentang inklusivitas serta tentang advokasi HIV dan AIDS. Bagaimana kita bisa memperkuat kesadaran masyarakat tentang HIV dan AIDS. Dan kita juga sapa Bunda Isti.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sobat Obama semua, Kak Putri, Mas Ricci.
0: Ya, terima kasih atas waktunya Bunda Isti dan telah meluangkan waktunya untuk membersamai bersama anak-anak Bunda Isti gitu ya.
2: Senang sekali di episode ke-35 akhirnya saya diajak.
0: Betul. Setelah dari 1 ke 35 ya Bunda.
1: Iya. Ya. Akhirnya memang harus dipertemukan Dokter Isti dan saya ya.
2: Akhirnya kesampaian.
0: Iya, terima kasih Kak Putri dan Bunda Isti atas kesediaannya telah datang di Geber Obama. Untuk di Geber Obama episode ke-35 ini kita mengambil tema dan mengambil value yang berbeda gitu ya. Dari sebelumnya kita membahas tentang pendidikan dan kita fokus untuk bagaimana cara memberdayakan ataupun kita banyak sekali empower anak-anak ataupun remaja-remaja di Kota Magelang agar bisa mempunyai tekad untuk berprestasi serta berkomitmen untuk lebih bertanggung jawab dalam pendidikannya. Lalu kita mencoba mencari cara bagaimana ataupun tema apa sih, isu apa sih yang belum pernah kita bahas dari episode 1 sampai episode 34. Dan akhirnya setelah teman-teman Forum Anak Obama riset dan kita secara langsung memiliki istilahnya penelitian secara langsung ke tengah-tengah masyarakat, tentunya ada banyak sekali isu dan ini adalah menjadi isu ataupun concern di mana anak-anak dan remaja saat ini itu sedang risau, sedang gulana, di mana sekarang isu-isu HIV dan AIDS itu merebak di tengah kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, Rishi mungkin akan meminta pengalaman nih dari Kak Putri dan dari Dokter Isti juga hari ini dan tentunya di tengah berbagai ketidakstabilan masyarakat dan di tengah ketidakstabilan ekonomi pada saat ini kita tentunya sangat takut ya, apalagi sebagai anak-anak muda yang concern dan istilahnya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dimana kita masih ada rasa takut dan rasa untuk mengurung diri akan banyak sekali isu. Dan tentunya apakah dari Kak Putri dan Dokter Isti untuk melihat banyak sekali ketidakstabilan masalah ataupun ketidakstabilan hegemoni masyarakat saat ini, apa tanggapan dari Kak Putri dan Dokter Isti untuk saat-saat ini?
1: Izin Dokter Isti dulu atau saya?
2: Enggak.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Jadi izinkan saya mengambil perspektif dari film Planet of Love. Jadi bagaimana pentingnya dan juga ini sangat relevan sekali dengan topik kita pada hari ini, yaitu Beyond the Screens, Planet of Love and Inclusivity. Dan itu juga sangat relate dan juga sangat relevan untuk isu-isu saat ini ya Dr. Isti, khususnya untuk bagaimana kita memahami HIV/AIDS, bagaimana kita memahami anak yang tumbuh atau lahir dengan HIV/AIDS. Sejatinya kalau kami melihat, jadi sebenarnya gerakan yang kami lakukan atau advokasi ini sudah kurang lebih 10 tahun ya, dari 2016 awal atau 2015 akhir gitu, jadi sudah cukup lama gitu. Tetapi isu ini dari tahun ke tahun kita membicarakan, menurut saya itu masih sangat relevan. Apalagi terlebih meskipun data menunjukkan untuk orang dengan HIV/AIDS, tapi sejatinya untuk anak dengan HIV/AIDS lebih dari itu gitu, lebih dari itu. Karena banyak sekali angka-angka atau di data ini overshadow orang dengan HIV/AIDS. Masyarakat, publik itu lebih condong untuk membahas orang dengan HIV/AIDS atau perilaku-perilaku orang dengan HIV/AIDS. Kita terkadang lupa bahwa ada anak dengan HIV/AIDS yang eksis, yang mereka itu juga layak untuk dicintai, layak untuk dilindungi, berhak untuk meraih mimpi, dan juga selayaknya apapun itu seperti anak-anak pada umumnya gitu. Tetapi dari masa ke masa kita lihat bagaimana stigma dan juga diskriminasi itu masih menjamur. Kalau saya lihat berdasarkan riset akademik yang sebelumnya kami lakukan, lalu gerakan-gerakan yang kami lakukan, kami memahami bahwa HIV is a virus, ya kan? Terus stigma is a society. Jadi we should combine untuk dapat responnya gitu. Jadi untuk to get the collective response, I think kayak kita tuh harus menggombain bagaimana kita melihat sosial dan juga si virus ini. Jadi virus is virus, it's a medical thing. Jadi ini bukan terkait anak, apalagi tidak bisa memilih harus lahir dengan apa, dengan membawa apa gitu. Jadi kita memahaminya ketika ketidaktahuan seseorang terkait virus or medical thing ini. Ini sebenarnya simple ya, kayak ini tuh medical thing gitu. Terus anak is a human, is anak, anak is anak gitu. Ketika ketidaktahuan itu menimbulkan ketakutan, kemudian ketakutan akan melahirkan jarak. Dan jarak itulah yang kemudian melahirkan diskriminasi. Anak-anak ini mengalami pengalaman yang tidak mudah. Lahir membawa virus dan mereka harus berdamai dengan itu seumur hidupnya, meminum obat seumur hidupnya. Meskipun kita percaya bahwa it is medical things gitu. Ini bisa diselesaikan secara medis, ada obatnya ya Dr. Risti ya. Meskipun nanti perlu juga sedikit dibahas bahwa ternyata obat khusus untuk anak ini belum ada gitu. Adanya baru dosis orang dewasa. Jadi anak ini diambilkan dari setengah dosis atau porsi tertentu dari dewasa. Ini mungkin Dr. Risti yang lebih bisa menyampaikannya dengan baik ya. Kemudian dengan permasalahan yang dialami, diskriminasi dan juga stigma yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Ini seolah tuh mereka mendapatkan penghakiman sosial gitu loh, tanpa tahu apa sebenarnya kesalahan. Dan mereka lahir gitu dengan penghakiman sosial, padahal mereka tidak tahu, dan bahkan bisa jadi tuh mereka tidak cukup knowledge-nya untuk memahami situasi dan kondisi, apalagi juga virusnya gitu. Dengan film ini kami tuh berharap sebenarnya lebih dalam ya, tidak sekedar memberikan tontonan. Jadi tidak berhenti ketika layarnya selesai, ketika 100 menit durasinya film ini selesai, tetapi lebih dari itu. Anak-anak ini tidak minta dikasihani. Anak-anak ini tidak minta orang-orang datang bergotong-gotong untuk mengasihani mereka atau memberikan iba atau ini lebih dari itu. Jadi kami mencoba memberikan sedikit knowledge untuk orang-orang yang belum paham. Kami menghadirkan dalam ruang film atau visual, audio visual yang membuat orang menjadi lebih dekat bagaimana dengan kehidupan mereka. Mereka seperti anak-anak pada layaknya. Bagaimana hidup mereka dan bagaimana mereka harus menghadapi stigma dan juga diskriminasi. Kira-kira gitu, Richie.
3: Ya, terima kasih Kak Putri, dan itu merupakan salah satu insight yang luar biasa sekali. Bagaimana kita breaking the boundaries, bagaimana stigma itu masih menjadi isu yang sangat amat krusial, di mana di tengah masyarakat saat ini banyak sekali pengetahuan ataupun miskonsepsi dalam HIV/AIDS yang masih kerap sekali jarang untuk dibahas atau merupakan sering terlupakan dalam pendidikan anak-anak saat ini. Nah, menurut Bunda Isti, di mana dari Bunda Isti merupakan latar belakang sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Magelang, dari Bunda Isti sendiri ada pandangan ataupun ada pengalaman mengenai isu ini, Bunda Isti?
2: Ya, terima kasih ya. Saya bersyukur sekali tema kali ini mengangkat terkait HIV/AIDS ya, karena di Kota Magelang sendiri perjuangan pengendalian dan pencegahan penyakit HIV/AIDS itu sudah lebih dari 2 dekade. Ya, udah lama banget. Dan kita perlu tahu jargonnya apa ya? Ada 3-0. 3-0 itu yang pertama, 0 kasus baru, artinya kalau penyakit menular itu kita pengennya memutus rantai penularan. Jadinya nggak ada lagi orang yang menderita HIV/AIDS di waktu-waktu yang akan datang ya. Kemudian 3-0 yang kedua itu 0 kematian akibat HIV/AIDS sendiri. Karena dengan pengobatan yang adekuat, yang proper, ya, enrollment terapinya sedini mungkin, kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan HIV/AIDS. Jadi meskipun belum ditemukan ya obat yang betul-betul bisa diklaim membunuh virusnya, tapi sudah ada obat antiretroviral, ARV namanya, itu bisa melemahkan virusnya. Jadi kalau orang yang dideteksi mengidap HIV, ya sendiri mungkin dia mengkonsumsi obat ini secara teratur, itu insya Allah ya bisa terjaga kualitas hidupnya. Istilahnya bisa sampai undetected ya, memperpanjang usia harapan hidup ya, mengurangi komplikasi dan lain-lain. Ya itu kan sesuatu yang perlu diperjuangkan ya. Dan yang ketiga yang penting itu adalah zero diskriminasi. Nah, ini yang benar-benar masih challenging, kami sendiri merasa belum berhasil gitu untuk menekan stigma dan diskriminasi untuk penderita dengan HIV/AIDS ya. Karena apa? Stigma itu sendiri bisa menjadi penghalang yang dua tadi. Begitu stigma di masyarakat itu masih sedemikian tingginya, maka orang-orang yang punya faktor risiko itu takut untuk memeriksakan diri. Begitu terdeteksi, dia takut untuk memulai pengobatan, dia takut untuk open status ke keluarga dan lain-lain. Akhirnya apa? Ya akan menghambat enrollment terapinya. Terhambat enrollment terapi itu apa? Begitu terdiagnosa dia mau mulai pengobatan. Harusnya ditemukan 100 ya 100 itu langsung pengobatan. Nyatanya enggak. Masih ada yang besok-besok aja, saya takut besok kalau anu ketahuan nanti temennya tahu nanti gimana-gimana. Akhirnya apa? Tidak 100% orang yang terdiagnosa itu mau langsung menjalani terapi ARV ya. Kemudian yang itu tadi, zero yang kedua itu kan mencegah kematian akibat penyakit HIV/AIDS ya. Ada yang ditemukan belum mulai terapi sudah meninggal duluan, karena apa? Dia memang ini nggak segera gitu. Kalau penyakit kan deteksi dini dan early diagnosis itu kan penting, akan sangat mempengaruhi prognosisnya, prognosis penyakitnya. Tapi begitu telat, mikirnya kelamaan, masih ada ragu-ragunya, takut-takutnya ya keburu komplikasi, keburu daya tahan tubuhnya melemah, yang tadinya masih mengidap HIV terus menjadi AIDS. Kan ada bedanya ya. Kalau baru positif HIV, belum manifest, itu masih yang HIV positif. Tapi kalau sudah AIDS ya, orang dengan AIDS berarti sudah muncul manifestasi klinisnya seperti itu mah. Jadi itu tantangan banget untuk kesehatan masyarakat. Makanya terkait HIV/AIDS ini masih butuh banyak dikampanyekan, disosialisasikan, sehingga lebih banyak masyarakat yang aware terhadap pencegahannya, pengendaliannya. Dan itu jangan sampai memberikan stigma dan diskriminasi kepada penyandang HIV/AIDS seperti ya, itu.
3: Terima kasih sekali atas tanggapan serta banyak sekali pengalaman dan perspektif baru ya. Tentunya sahabat pendengar dan sahabat Obama, kita bisa mengetahui bagaimana 3-0 point yang dislogankan ataupun dijargonkan, bagaimana kita sebagai sobat pendengar serta sobat Obama kita harus mengetahui 3-0 point. Dan nantinya setelah break nanti kita akan membahas bagaimana perspektif ini perlu untuk diisukan kembali, dikampanyekan kembali, sehingga ini tidak menjadi praksis belaka namun menjadi kenyataan yang harus seluruh masyarakat ketahui, lakukan, dan terapkan di dalam masyarakat. Dan kita akan kembali saat lagi, dan see you.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Kembali lagi di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita kembali lagi di sesi Geber Obama episode 35.
1: Belum ya?
0: Geber Obama, oke, kita jargonkan dulu Kak Putri dan Bunda Isti. Kita masih excited gitu ya, di mana tadi? Iya, tadi udah betul, barusan latihan dengan sobat-sobat Obama yang berada di belakang layar ya. Sudah ada 10 apa 15 anak yang hadir di sini. Kita boleh menjargonkan jargon khasnya Forum Anak Kota Magelang gitu ya. Menggema bersama Obama gitu ya. Oke, kita jargonkan 3 2 1 Obama
2: menggema.
0: Sekali lagi ya, lebih
1: excited,
0: lebih semangat, lebih bergelora gitu ya. Oke, oke. Obama
2: menggema.
0: Ya, luar biasa sekali.
1: Jadi, akhirnya saya soalnya udah latihan dari tadi.
0: sudah latihan dari satu minggu yang lalu gitu ya Kak Putri dan Bunda Isti. Ya, jadi untuk slogan Obama, menggema bersama Obama, bagaimana Forum Anak Kota Magelang juga menjembatani dan memiliki advokasi tentang hak dan kewajiban anak. Bagaimana itu yang akan menjadi pembahasan kita di segmen kedua. Bagaimana kita membangun perspektif kesehatan masyarakat dalam non-judgmental environment atau membangun lingkungan yang tidak menghakimi. Nah, kita akan juga mendengar tentang pengalaman dari Kak Putri sebagai impact producer Planet of Love dan dari Bunda Isti yang dimana adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Magelang. Bagaimana sih kiat ataupun perspektif pengalaman dari Kak Putri sendiri ataupun dari Bunda Isti untuk membangun lingkungan yang non-judgmental environment. Silakan Kak Putri dan Bunda Isti.
3: It's challenging, Dr. Isti ya. Tadi sedikit ngobrol sebelum kita on air ya, bagaimana tantangan ini dari tahun ke tahun, bahkan Dokter Isti menyampaikan sudah 2 dekade, tapi kita masih di sini aja gitu. Kita masih di sini aja, belum moving gitu. Bagaimana kita membicarakan HIV ini masih sama seperti kita membicarakan ini tuh 2 dekade yang lalu gitu. Kenapa bisa demikian? Ini poin penting di mana bagaimana kita menciptakan non-judgmental. Ini tidak mudah, tentu saja. Ini sangat penuh strategi gitu. Jadi saya melihatnya bahwa bagaimana menyampaikan sesuatu atau knowledge ini sebagai communication strategy. Jadi ini kayak masalah bagaimana kita memulai dengan tutur bahasa. Karena kita melihat miskonsepsi, tadi sedikit nyambung apa yang disampaikan Richie, miskonsepsi yang di luar sana terkait HIV ini masih banyak yang belum benar-benar pada tracknya gitu. Meskipun banyak juga yang sudah tahu informasinya gitu, dan juga masih ada stigma dan diskriminasi, tetapi di sini kita melihat banyak yang masih benar-benar belum paham. Banyak yang masih merasa, oh kalau satu ruangan gampang ketularan ya. Waduh, bahaya Dokter Isti ya. Oh, kalau salaman ketularan ya, gitu. Oh, kalau makan bareng nih kayaknya nular nih. Apalagi nih anak-anak main bareng, belajar bareng, ini bakal ketularan ya. Ini tuh udah kayak apa ya? Waduh, ini kacau banget nih. Kalau sampai benar-benar ini terus berlarut gitu. Menurut kami dari apa yang sebelumnya kami lakukan, dari bagaimana gerakan ini kami lakukan, dari riset juga yang kami lakukan, bahwa yang pertama adalah kita memanainya sebagai knowledge with tenderness. Jadi kita memberikan informasi atau pengetahuan itu dengan kelembutan gitu, dengan kehati-hatian. Apalagi kalau konsepnya di masyarakat aja udah salah kaprah gitu. Jangan sampai kita membuat orang yang tidak tahu itu jadi malu. Kadang-kadang orang itu jangan membuat orang tuh merasa bodoh dengan tidak tahu gitu loh maksud saya. Jadi ketika ada orang yang tanya, ketika kamu tahu ya bagikan dengan bahasa yang baik. Bagikan dengan bahasa yang baik, tidak judgmental, tidak membuat orang itu merasa tertinggal, apalagi kita bahas inclusivity ya. Tidak membuat orang itu merasa bodoh karena tidak tahu, jangan. Jadi, jika kamu tahu, berikan atau sampaikan informasi itu dengan tenderness tadi, dengan kehati-hatian dan juga kelembutan gitu. Karena akhir akhirnya yang tadi saya sampaikan ya, diskriminasi stigma itu masih mengakar ya, karena dari awal-awalnya itu ya nggak tahu tadi yang saya sampaikan. Kalau nggak tahu itu rata-rata orang tuh enggan, takut kan. Nah takut itu jadi kayak jaga jarak gitu loh. Kayak karena nggak ngerti, oh kalau satu ruangan ya nggak boleh, udah aku nggak apa satu ruangan. Akhirnya kan dia menjaga jarak. Seperti halnya dengan anak-anak dengan HIV/AIDS ini, di mana ini cukup viral waktu itu di tahun 2016-an kalau tidak salah, ada 14 anak yang harus putus sekolah karena tidak diterima oleh lingkungan sekolah, dan juga lebih tepatnya itu wali siswa yang memaksa sekolah untuk mengeluarkan mereka. Itu kan muncul dari menurut saya ketidaktahuan tadi. Ketidaktahuan yang kemudian melahirkan ketakutan, ketakutan jarak, kemudian jarak balik lagi ke diskriminasi gitu. Jadi dari pengalaman itu menurut saya adalah tadi communication strategy. Yang pertama adalah bahasa, yang disampaikan itu harus benar-benar jangan judgmental. Kita kan mau buat ini unjudgmental ya. Jangan sampai ketika orang tidak tahu tuh malah dapat judgment gitu, kayak oh kamu gak ngerti ya, ini kan gini gitu, ini sedang, jangan sampai gitu. Jadi pertama dari tutur bahasa. Kemudian berikutnya tentu ada kolaborasi yang harus baik, media, pemerintah, komunitas, semua. Ini memang harus seragam ya Dokter Isti ya, untuk bergerak bersama gitu. Meskipun ini sudah dilakukan, nanti Dokter Isti akan cerita banyak, dan juga tantangan-tantangannya tuh masih kita rasakan hingga saat ini gitu. Tetapi paling tidak dari pengalaman yang dialami oleh anak-anak di Yayasan Lentera Surakarta, lingkungannya pada akhirnya paham Dokter Isti, dan akhirnya menerima. Yang awalnya mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang ditolak dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, meskipun beberapa kasus masih disembunyikan statusnya ya. Tetapi lingkungan di tempat tinggal yayasan ini, mereka sudah menerima dengan baik. Yang awalnya mereka menjaga jarak dan diskriminasi. Jadi akhirnya knowledge with tenderness ini menurut saya jadi salah satu cara terbaik juga gitu, untuk pelan-pelan insya Allah ya. Gitu kira-kira dari saya.
0: Ya, terima kasih Kak Putri. Knowledge with tenderness ya, dalam artian kita juga harus memiliki pengetahuan istilahnya dengan tenderness, bagaimana kita tidak hanya memiliki pengetahuan namun kesadaran ya, bagaimana kesadaran-kesadaran itu yang nantinya akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang nyata, bagaimana kita juga bisa menerapkan tindakan-tindakan baik ataupun kecil kita.
4: Nah, ini
0: yang lainnya, begitu ya. Terus kita boleh dengan pengalaman Bunda Isti, yeah, bagaimana dengan apa dari istilahnya expertise dari Bunda Isti menghadapi isu not judgmental environment ini.
5: Ya, saya lagi-lagi dengan perspektif ilmu kesehatan masyarakat ya, bahwa terkait pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini ada beberapa aspek yang tetap kita upayakan. Yang pertama memang pencegahan pengendaliannya, itu terkait bagaimana menemukannya, bagaimana memeriksa semua populasi berisiko, itu ada targetnya. Bahkan setiap tahun tuh kita minimal harus memeriksa berapa orang, itu ada, itu masuk di standar pelayanan minimal bidang kesehatan ya. Kemudian dari pengobatannya itu masih banyak ini, masih banyak kendala. Contohnya adalah enrollment terapi kita itu belum 100%. Targetnya sih enggak sampai 100. Cuman kita menemukan terus diobatin, itu aja sebetulnya target enrollment terapi itu. Nyatanya masih banyak yang belum gitu ya. Kalau terkait yang apa namanya, strategi perubahan perilakunya, itu juga masih luar biasa challenging. Nah, terkait penyakit menular itu sebetulnya yang perlu dipahami masyarakat, penyakit ini disebabkan oleh apa? Apa virus, bakteri, jamur, parasit? Ini kan jelas virus. Dan sudah ilmunya tuh udah ada gitu loh. Bagaimana cara penularannya? Ya, kalau sudah tahu, ini saya bawa data juga ya, jadi ada evidennya. Kita nggak usah bicara global, nasional, kita bicara Kota Magelang dulu aja ya. Dua dekade ini jumlah penduduk Kota Magelang yang ditemukan secara kumulatif itu 175. Tapi gak usah banyak-banyak kan kalau masalah penyakit. 175 itu signifikan karena setiap orangnya itu kan adalah manusia yang butuh diperjuangkan kesehatannya. Jangan
3: itu,
5: melihat
3: itu orang dengan HIV,
5: orang
3: AIDS,
5: dengan
3: ya?
5: HIV okay. AIDS ya.
3: Yang anaknya belum ada datanya.
5: Ada datanya. Nah, kalau faktor risikonya apa saja? Oh, dari perinatal, artinya dia lahir sudah membawa virus HIV. Dia tertular dari ibunya, karena ibunya orang dengan HIV AIDS ya. Ada penasun. Penasun itu pengguna jarum suntik, misalnya narkoba gitu-gitu ya. Homoseksual, heteroseksual, dan banyak juga yang tidak diketahui. Terus berdasarkan umurnya ya, ada yang kurang dari 5 tahun, ada yang 5 sampai 14 tahun. Kurang dari 5 itu ada 42% ya. Ini untuk Kota Magelang. Terus 5 sampai 14 tahun itu masih kategori anak, 21%. Jangan nunggu 1000 sejuta deh. Mau 5 mau 10 itu semuanya manusia ya, yang dalam konvensi hak anak kan semua anak itu berhak mendapatkan layanan kesehatan atau hidup dengan sehat, ya kan? Ya, lahir sudah dengan HIVS ya mungkin ya. Kemudian 15 sampai 19 tahun itu sekitar 11%. Terus 20 sampai 24 pas peak age ya, usia produktifnya itu 15% ya. Kemudian ada yang di atas 50 tahun itu sekitar 67% ya. Yang tadi kurang dari 5 tahun itu 4 ya. Ada 2% ya. Saya ralat. 5 sampai 14 itu 2. Jadi 1% ya. Nyambung tadi ya. Kemudian 15 sampai 19 itu masih anak-anak loh ya. Kan di undang-undang tuh anak itu kan kurang dari 18 tahun ya. Itu ada 11 anak. Artinya 4%. Yang 20 sampai 24 ada 36, 15%. Ya berapapun itu tetap penting untuk apa namanya? Diperjuangkan. Jadi kalau berangkat dari analisis situasi yang sudah saya sampaikan tadi, masih butuh ke depannya diupayakan strategi komunikasi perubahan perilaku di masyarakat. Karena kalau mau berubah itu harus diawali dengan pengetahuan dulu. Habis itu kesadaran, habis itu kemauan ya. Enggak cukup hanya tahu tapi enggak sadar ya. Enggak cukup hanya tahu dan sadar tapi enggak mau. Tahapannya kan begitu ilmu perilaku ya. Tahu, sadar, dan mau ya. Mau menghindari resikonya ya. Kalau memang sudah beresiko, mau untuk periksa. Nah, makanya kalau pemeriksaan HIV AIDS itu namanya VCT, voluntary test ya. Jadi dengan kesadaran itu namanya ada voluntary consultant test gitu ya. Ada proses konsultasinya, ada proses tesnya, tapi didasari dengan kesadaran sendiri. Tapi ada juga kalau memang dokter itu sudah menemukan faktor risiko, ini kok ada kecenderungan, itu atas indikasi medis ya dirujuklah untuk periksa. Ada juga yang screening kesehatan masyarakat, contohnya pada ibu hamil. Ibu hamil itu ada program namanya triple eliminasi. Jadi setelah ada triple eliminasi itu cakupan penemuannya bisa meningkat, Mbak Putri, Mas. Karena jadi program ya, baik itu penyakit HIV/AIDS atau sifilis dan hepatitis dicek semua. Mau ada faktor risiko atau tidak itu dites semua. Akhirnya ada juga yang ketemu-ketemu positif ya. Karena ibu hamil itu apa? Sangat penting kalau ibu hamilnya ketahuan, nanti kita juga bisa mempersiapkan untuk persalinannya dan nasib anak ke depannya. Jadi secara dini gitu loh. Seperti betul. Itu sampai ada triple eliminasi, ada VCT, ada apa lagi ya? Banyak sebetulnya program-program terkait HIV, ada penjangkauan ya, ada komunitas-komunitas sebaya. Betul. Jadi ada kelompok pendukungnya juga, Mas. Karena apa ya, orang kalau menyandang HIV AIDS lonely sendirian, nggak ada komunitas. Support system, nggak ada komunitasnya, itu bingung biasanya.
0: Iya.
5: Gimana? Aduh, saya gimana? Iya. Padahal ini notabene bisa menjadi penyakit katastropik. Katastropik, iya, itu istilahnya penyakit kronis yang bisa mempengaruhi segala aspek kehidupannya, iya, ya produktivitasnya, betul, ya kehidupan sosialnya. Fisik biologisnya, kehidupan ekonominya, ya semua aspek itu bisa terpengaruh karena HIV/AIDS, ya.
0: Iya, betul.
5: Jadi kalau support sistemnya nggak terbangun, ya benar-benar tantangan yang luar biasa untuk Oda Odif, iya. Ya, support system yang paling penting kan layanan kesehatan, jelas ya. Betul. Kita juga di Kota Magelang concern untuk memberikan bentuk-bentuk pelayanan kelompok kepada kelompok rentan. Nah, Oda Odif ini merupakan salah satu kelompok rentan. Kerentanannya karena ya satu penyakitnya, satu juga itu produktivitasnya terganggu, dari aspek-aspek lain juga dia bisa mengalami kerentanan, ya.
0: Iya.
5: Jadi sudah masuklah kalau Oda Odif ini masuk kelompok rentan yang perlu diperhatikan, yang perlu diprioritaskan, diberikan bentuk-bentuk layanan yang sesuai kebutuhannya, Mas. Yes. Jadi prinsip pelayanan inklusif itu kan pelayanan yang diberikan secara adil, merata, mudah diakses, dan satu non-diskriminatif.
0: Ya,
5: ya kalau dari nakesnya masih diskriminatif, bagaimana kita berharap masyarakat nggak diskriminasi? Itu kalau dari sisi layanan kesehatan.
0: Ya.
5: Yang kedua dari sisi masyarakatnya. Karena masyarakat itu adalah support system dalam pengendalian dan penanganan suatu penyakit. Gak cuman HIV AIDS ya.
1: Betul.
5: TB masih banyak stigma terkait TB. Padahal TB ini kan program prioritas ya, dari zaman purba udah ada. Dari zaman kolonial. Betul. Ini Indonesia ini masih ranking 2 loh ya,
1: masih
5: TB
1: bertahan, ya.
5: Dan TB dan HIV ini sangat terkait, ya. Karena apa? Ya. Orang yang dengan HIV AIDS daya tahannya rendah.
0: Betul.
5: Otomatis lebih rentan untuk menerima penyakit menular.
0: Iya, oportunistik ya, Bunda.
5: Iya, mau influenza, mau betul, TB, mau pneumonia, iya, itu lebih gampang kena. Iya. Nah, kalau kena orang kena virus dan bakteri itu kan nasibnya dua, jadi sakit dan tidak sakit. Tidak sakit karena daya tahan tubuhnya bagus, iya, bisa melawan, bisa menangkal. Tapi kalau dengan HIV/AIDS, daya tahannya sendiri udah rentan, penyakitnya penyakit yang udah dedengkot, penyakit kuman ya, TB, itu nanti lebih ini, lebih mudah. Iya, jadi resikonya double-double. Sudah HIV/AIDS, kena TB pula, ya. Terus apa lagi tadi ya? HIV/AIDS, TB dan ini apa namanya? Penyakit apa sih? Kusta, ya gitu-gitulah. Penyakit-penyakit tertentu itu memang masih ada stigma, ya. Terus terkait HIV/AIDS ini sudah jelas-jelas cara penularannya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi seperti Mbak Putri bilang, dikirain salaman ketularan, dikirain makan bareng ketularan. Ya padahal ilmunya tuh sudah yang banyak banget, jurnalnya juga sudah sangat banyak banget, media-media komunikasi informasi sudah mudah banget untuk diakses ya Mbak Putri ya. Tapi kenyataannya yang namanya stigma itu masih ada, begitu Mas. Jadi ini kita perlu bareng-bareng ya, untuk mengupayakan yang sehat tetap sehat, nggak kena.
1: Betul.
5: Yang sudah kena bisa kita bantu layanan kesehatannya, pengobatannya, sehingga kualitas hidupnya bisa terjaga ya, usia harapan hidupnya bisa meningkat, dan dia bisa tetap produktif hidup di tengah-tengah masyarakat dengan diterima sebaik-baiknya gitu.
0: Iya. Yeah. Berarti sangat sejalan dengan visi dan misi Kota Magelang 2030, yaitu mewujudkan Kota Magelang yang inklusif, dimana untuk mewujudkan kota yang lebih inklusif tidak hanya peran sebagai pemerintah saja yang melakukan, tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat dalam mengupayakan Kota Magelang yang lebih inklusif dalam artian no one left behind, yang sebagaimana yang sudah disebutkan pengalaman-pengalaman dari Kak Putri Planet of Love, di mana film dokumenter ini dapat menggugah seberapa besar kesadaran serta banyak sekali stigma begitu ya, yang sudah mendarah daging dan sudah istilahnya diupayakan untuk disadarkan kembali bagaimana sih isu-isu ini, apalagi terlebih dengan isu HIV/AIDS ini tidak perlu lagi untuk ditakuti dan bukan menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan hal baru-baru ini begitu. Dan Kak Putri dan Bunda Isti, jika berbicara tentang Kota Magelang, seperti apa sih tanggapan ataupun gambaran-gambaran dari Kak Putri sebagai impact producer dari Planet of Love dan dari Bunda Isti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, kira-kira kota inklusif yang ideal dari sisi kesehatan masyarakat, serta bagaimana sih untuk kita sebagai anak ataupun sebagai masyarakat untuk menciptakan ruang aman bagi semua anak. Dan tentunya untuk setelah ini kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada dari Sobat Obama serta Sobat Pendengar dari YouTube dan dari WhatsApp. Monggo untuk Kak Putri dan Bunda atas tanggapan dari
3: Saya tidak terlalu belajar banyak di Kota Magelang ya Dr. Isti. Mungkin nanti Dr. Isti yang bisa mengelaborasi lebih dalam kalau di Kota Magelang. Mungkin kalau saya berdasarkan dari film dan juga perspektif yang gerakan maupun dari Kota Magelang ya Dr. Isti. Mungkin nanti Dr. Isti yang bisa mengelaborasi lebih dalam kalau di Kota Magelang. Mungkin kalau saya berdasarkan dari film dan juga perspektif

0: agar kita terasa lebih dekat. Kalau sebelumnya tuh kita antipati ya, jangan sampai deket, anak kita jangan main lah, jangan satu sekolah, jangan apa. Ini kita hadirkan mereka di hadapan penonton dengan durasi 100 menit, memperlihatkan bagaimana mereka keseharian hidup. Ketika kami melihat tantangan-tantangan yang mereka alami, dari segi medis tentu saja, psikologis segala macam, salah satu yang masih menjadi tantangan terbesarnya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan, Dr. Isti. Seperti yang sebelumnya juga Ricci ketahui juga, Sobat Obama juga tahu bahwa isu ini di tahun yang saya ceritakan tadi sempat viral, di mana anak-anak ini harus putus sekolah, itu tidak hanya di Surakarta saja, tetapi ada di sejumlah daerah-daerah lain di luar kota Jawa, bahkan ya di Kalimantan, di Sumatera, banyak sekali berita yang menyebutkan anak ini harus putus sekolah. Padahal kita tahu dalam undang-undang juga menyebutkan bahwa anak, semua anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak, semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu kami mencoba untuk membuat gerakan atau program yang kami namakan Network of Love, atau ini adalah distribusi berdampak dari film yang ditonton bersama. Jadi film ini tidak berhenti dari sekedar tontonan, tetapi ada gerakan yang kami usulkan dan sudah kami lakukan. Salah satunya di ranah pendidikan atau kami namakan School of Love. Kami membuat modul atau materi pembelajaran, Dr. Isi dan juga Ricci, di mana kami masuk memayungi isu ini dengan istilah invisible disabilities. Karena kami paham anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu banyak sekali faktornya. Ada yang memang beberapa case yang memang mereka kesulitan belajar atau memahami sesuatu lebih lambat daripada temannya. Ada case-case karena penyintas tertentu seperti penyintas HIV ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya yang membuat anak ini produktivitasnya tadi menurun, bisa jadi sekolah mungkin seminggu cuma masuk berapa kali, harus minum obat setiap hari, itu kan stressful sekali ya kita orang dewasa aja, apalagi ini anak-anak yang obatnya ini belum ada gitu. Maksud saya dosisnya itu diambilkan dari dosis orang dewasa, yang itu pil kan, Dr. Isti. Maksudnya untuk anak ini harusnya sesuatu yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa mereka konsumsi setiap hari. Tapi tantangan ini pun tuh belum selesai di situ gitu. Apalagi di sekolah yang mereka harus paham itu. Akhirnya setelah mengalami beberapa melakukan beberapa riset dan juga FGD gitu dengan berbagai pihak, kami sepakat bahwa entry point-nya ini ternyata lebih ke anak, Dokter Isti. Jadi kita entry point-nya ini anak, bukan lagi orang dewasa, karena kami percaya ketika orang dewasa itu perspektifnya udah bulat, stigma dan diskriminasinya itu lebih kuat, mungkin tidak mudah untuk digoyah. Kami mencoba untuk menanamkan nilai-nilai empati itu ke anak-anak. Jadi kami mulainya di ranah sekolah dasar yang kemudian bertingkat ke SMP dan seterusnya. Kita kira-kira, Ricci.
1: Ya, luar biasa sekali bagaimana Planet of Love itu bergerak dengan Network of Love, di mana kesadaran akar rumput ya yang diberdayakan dari Planet of Love menjaring dan menjangkau anak-anak untuk bisa sama-sama merasakan dan mengetahui serta lebih memahami ya teman-teman, menjadi saling asih dan asuh sebagai temannya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat pendengar, di mana ini mungkin ditujukan ke Bunda Isti ya.
2: Ya.
1: Yaitu untuk pertanyaan yang pertama, apakah HIV dan AIDS bisa menular melalui air liur? Kekhawatiran tersebut ada pada anak kecil yang sering kurang hati-hati dalam hal kehigienisan makanan dan minuman, seperti bertukar mulut saat memakan permen. Mungkin Bunda Isi?
2: Ya. Kalau apa namanya, teorinya ya, penularan HIV AIDS itu kan lebih banyak melalui darah gitu ya. Intinya misalnya ibu yang mengandung transplasental, akhirnya virusnya lewat plasentanya. Kemudian suntik, jarum suntik kan jelas ya, jarum suntik apalagi kalau zaman dulu tuh penasun tuh ngirit, jadi dipakai bareng-bareng. Dipakai bareng-bareng, kalau pakainya disposable, enggak bareng-bareng mungkin resikonya. Tapi ini enggak disarankan, namanya

0: penasun ya nggak baik. Tapi kan penasun ada yang dalam tanda kutip pakai narkoba, ada yang memang injeksi obat-obatan transfusi gitu loh. Kalau transfusi kan sekarang sudah lebih setinggi standarnya, screeningnya supaya menurunkan resiko penularan lewat darah ya. Kemudian hubungan seksual utamanya kalau terjadi perlukaan di mukosa, itu kan virusnya bisa transfer lewat mikrolesi, istilahnya lesi yang kecil-kecil itu kan bisa kelewatan virusnya. Tapi kalau saliva selama ini kurang ya, kecil kecuali ya kalau ada luka di mukosa mulutnya. Misalnya orang yang sariawan, terus dari sariawan kan ada lukanya ya, itu bisa untuk media transfer seperti itu. Tapi kalau cuman maem bareng-bareng terus ya, kalau iya gitu bukan ya, bukan penularan. Jadi tadi penasun, kemudian hubungan seksual sama perinatal dari ibu ke anaknya itu yang paling banyak gitu ya.
1: Ya merupakan jadi faktor penentu di mana tidak hanya pengetahuan saja yang akan kita gaungkan, tapi kesadaran serta bagaimana sih kita mengajak masyarakat dan keluarga kita untuk sama-sama mengetahui dan menerapkan pesan-pesan ini.
0: Perubahan perilakunya dikaitkan dengan bagaimana kita terhindar dari faktor risiko itu gitu loh.
1: Betul sekali.
0: Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya gitu.
1: Iya. Terima kasih Bunda Isti dan Kak Putri atas kebersamaan kita. Ternyata waktu sungguh cepat gitu ya, memisahkan pertemuan kita.
2: Terasa. Boleh satu episode lagi.
1: Ya, kita akan bersua kembali di acara-acara yang lain, mungkin dalam segmen Hari Anak Nasional ketika kita menggaungkan isu ini bersama, dan kita terus untuk mengadvokasi hal ini bersama. Diskusi ini menegaskan bahwa dokumenter Planet of Love bukan sekedar tontonan, melainkan sebagai katalisator empati untuk mendobrak stigma sosial terhadap penyandang HIV. Keberhasilan inklusivitas di Magelang bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, di mana kita harus mempraktikkan sikap non-diskriminatif di ruang sehari-hari. Kota Magelang inklusif adalah harapan untuk seluruh masyarakat, di mana Kota Magelang harus bisa menjadi kota yang memiliki ruang aman yang berbasis empati, di mana kebijakan publik dan kesadaran warga bersinergi untuk memastikan akses setara bagi kelompok rentan tanpa adanya segregasi atau penghakiman sosial. Dari saya Ricci sebagai Forum Anak Kota Magelang, dan dari Kak Putri sebagai Impact Producer Planet of Love, serta Bunda Isti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Magelang, kami pamit undur diri, dan tentunya kami terus memiliki banyak sekali lini masa untuk bisa sahabat pendengar Obama diskusi ataupun berbagi pengalaman, bertukar pengalaman lewat media sosial Forum Anak Kota Magelang, media sosial Planet of Love, bahkan media sosial Dinas Kesehatan untuk berbagi, bertukar pengalaman, serta berdiskusi tentang advokasi ini. Sekian dari saya dan dari kami. Kami tutup untuk siaran hari ini dengan jargon Tuber Obama.
2: Can't wait, aku udah nungguin. Oh, jargon nih.
1: Kita tutup sesi ini dengan jargon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Geber Obama, kita jargon kan 3, 2, 1 Geber Obama
3: Magelang.
1: Terima kasih.
3: Ya, seru sekali ya mendengarkan Geber Obama sesi ini episode ke
0: 35.
3: Luar biasa ya. Mereka memang tidak bisa memilih ya keadaan, apalagi menghadapi adif atau anak sebagai anak dengan HIV/AIDS. Tapi tentu saja kita yang bisa memilih bagaimana memperlakukan mereka. Yuk mari kita sama-sama lebih empati lagi, lebih meningkatkan edukasi diri begitu ya, agar kita mengerti bagaimana mentreat orang satu dengan yang lainnya tentu saja tidak sama. Tapi bagaimana caranya adif tetap terlindungi begitu ya Bu.
0: Iya.
3: Bunda Isti, Kak Putri dan juga Kak Ricci, terima kasih banget. Episode yang sangat menyenangkan, banyak pengetahuan dan daging banget. Kalau gitu Kak Vita juga pamit undur diri dari 103,5 Magelang FM. Kita dengarkan sama-sama The Song Forum Anak Jawa Tengah. Kita pamit undur diri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Aduh, enak banget ya sore-sore, cuaca cerah. Di depan mata sudah ada makanan yang enak banget. Buatan Bu Ayu L. Tentu saja ketika perut sudah terpenuhi gitu ya asupannya, jadi lebih bisa slow down. Kadang-kadang apa yang terpikirkan tidak terlewatkan karena sudah dipenuhi isi perutnya atau sudah dipenuhi keinginannya. Ya memang manusia seperti itu ya. Bagaimana kalau sore hari ini kita buat lebih happy lagi, lebih seru lagi dengan lagu-lagu yang ada di Sugeng Sonten? Karena Jumat spesial banget, hadir lagu-lagu Indonesia mancanegara yang populer. So gak usah pakai lama-lama lagi, bareng Vita sampai jam 7 ya. Kamu bisa gabung di 0882 135 135, atau telepon di 366 899. Ada Vita di sini nemenin kamu di 103,5 Magelang FM.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia, mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Cinta Mutiara karya Julie Cheng, penyair dari Cina. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dibutuhkan, berarti semakin menumpuk pula resikonya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah ada di depan kita. Tidak menunda dan berpikir untuk melakukan tugas yang lain. Karena hal itu akan menambah beban berat diri kita sendiri.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Kenapa kok nangis?
9: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
8: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
10: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

Katanya kehilangan itu menyakitkan, tapi yang lebih menyakitkan adalah mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ingin bertahan. Kalau ini sih udah, mendingan kecilin ekspektasi, injak bumi biar makin sadar gitu ya, bahwa kehidupan tuh harus berjalan. Dan kayaknya kalau cuman bertahan aja sama si dia yang udah gak mau diperjuangkan, kenapa harus buang-buang waktu sebegitu berharganya waktu kita ya? Masih banyak ikan di laut ya. Kadang memang perpisahan itu bukan akhir cerita, tapi jadi awal untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Cie. Apa kabar nih buat kamu yang sekarang ini lagi nyore-nyore aja, nyore santai sama Vita, jadi lebih asik lagi buat dengerin lagu-lagu yang populer. Apa kabar Pak Herman? Salam-salam ya buat Pak Rohyanto, ada Pak Iwan, Pak Supriyanto, juga Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, pokoknya buat semuanya aja. Lagunya Tolong dari Budi, Doremi. Okay. Bu Tuti Haryanti juga terima kasih. Waalaikumsalam, Jumat penuh berkah, amin. Lagunya apa nih? Mengenangmu Kris Patih, cakep. Salamnya aja buat siapa ya nih? Bu Endang Wahyu, Bu Susi, ada Bu Sadewo, Bu Nungki juga, Mbak Murni, ada Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Ning, Hambarawa, kemudian Pak Iwan, Pak Herman juga, Pak Prianto ya, Pak Tarmono, Bu Riono juga, Lembayung, Bu Nani, pokoknya buat semuanya deh. Selamat sore aja. Oke lah kalau gitu, sahabat pendengar, kita ketemu dulu deh sama lagu yang satu ini. Stephen Sanchez, Until I Found You.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
7: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
7: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
7: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
8: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
7: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya Rizki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
7: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
6: Stunting? Apa itu?
7: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
8: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
9: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
8: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
7: Kok ibu tahu sih?
8: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
10: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng, butuh nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

pendengar, sampai nanti di jam 7 Vita nemenin di Sugeng Santan dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara populer. Anyway, film hebat itu bukan yang paling mahal, tapi yang ceritanya masih dibicarakan bahkan setelah lampau bioskop menyala kembali, ya gak sih? Film-film legend apa sih yang masih diputar sampai hari ini? Sahabat pendengar pasti punya, masing-masing punya film favorit tersendiri ya. Biasanya nih sahabat, film legendaris yang masih tayang di bioskop saat ini jadi mahakarya yang epik dan klasik begitu ya. Dan pastinya jadi cerita tersendiri ketika sudah beranjak dewasa, apalagi pas sudah punya keluarga, filmnya kembali diputarkan. Misalnya aja kayak film Doraemon. Tadinya sih berbentuk serial ya, tapi ternyata juga ada atau lahir juga dengan seri film seperti Stand By Me Doraemon 2. Wah, ini film yang cukup bikin nangis sih. Di tahun sebelumnya, 6 tahun yang lalu pun, dari 2020 Stand By Me Doraemon, di 2014 cukup menguras air mata perpisahan antara Doraemon dan juga Nobita. Kemudian 2020 spin-off yang kedua. Dan 2024 kemarin juga ada film Doraemon dengan judul Nobita's Earth Symphony. Film ini bikin nostalgia dan juga menilik lagi kisah-kisah ketika kamu lagi kecil dulu ya, dimana tiap pagi hari Minggu nonton Doraemon serialnya. Kemudian juga dengan nuansa era 90-an, 80-an. Pastinya jadi kenangan tersendiri. Oke, ada yang request lagu? Beberapa Vita sudah putarkan ya. Tapi buat kamu yang mau telepon, Vita buka kesempatan di 366-899. Untuk streaming di www.jogjastreamers.com, pilih aja Radio Magelang FM. Ada satu lagu yang Vita hadirkan spesial buat Pak Herman. Tadi sudah request lagu dari Budi Doremi. Tolong sampai usai stay tune-nya cuma bareng sama Vita ya, di 103,5 Magelang FM.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
12: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
13: Syarat dan ketentuan berlaku.
12: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rung ono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

sahabat pendengar. Kebahagiaan terletak pada siapa yang menciptakan, ya gak sih? Kalau kita ciptakan sendiri jadi lebih awet daripada kita mendapatkan kebahagiaan mungkin saja dari penilaian orang lain. Apalagi kalau berhubungan sama lagu yang benar-benar lagi ngeklik aja gitu ya di hati sendiri. Jadi lebih happy. Sekarang ini pas lagi aktivitas, cocok banget buat pilih-pilih lagu favorit untuk didengarkan bareng sama Vita sampai jam 7 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, Vita punya informasi nih terkait dengan aktivasi IKD ya. Ini jadi kemudahan tersendiri sih buat sahabat pendengar yang memang menjadi warga Kota Magelang, karena segala pembukuan atau arsip tentang data diri, KTP, KK, akta kelahiran, dan lain sebagainya, itu jadi lebih mudah didompetkan digital. Bukan cuma uang aja yang bisa disimpan dalam digital, tapi juga dokumen ya, yang sudah terintegrasi secara nasional. Jadi lebih mudah kalau sahabat pendengar pengen melengkapi data diri, mau pindah, sekarang juga lebih mudah banget, gak usah minta surat pengantar dari RT RW, tapi bisa langsung diuruskan secara online. Berbicara tentang aktivasi IKD, Dukcapil Kota Magelang nih melakukan layanan jemput bola pelayanan admin Duk pada bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM untuk Kelurahan Jurang Ombo Selatan. Ayo datang dan manfaatkan layanan ini. Bertempat di Aula Kelurahan Jurang Ombo Selatan ya, besok Sabtu tanggal 6 Juni 2024. Jadi kalau selama ini belum sempat, sahabat pendengar bisa memanfaatkan layanan aktivasi IKD di Aula Kelurahan Jurang Ombo Selatan pada hari Sabtu 6 Juni dari jam 8 sampai 12 siang. Pelayanannya cepat, mudah, dan juga yang penting gratis gitu ya. Kemudian selain itu, dari Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Dukcapil juga bakal mendatangi lapangan X Bengkok RW 07 Kelurahan Kedung Sari untuk bisa melakukan pendataan nih. Jadi sahabat pendengar bisa datang pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026 dari jam 8 sampai 12 siang. Yuk manfaatin layanan ini karena bisa jadi sahabat pendengar di jam-jam produktif itu bekerja, sehingga tidak bisa untuk datang ke Dukcapil. Kemudian layanan jemput bola juga dilaksanakan di halaman kantor Kelurahan Keramat Utara pada hari Minggu besok dari jam 8 sampai jam 12 siang. Yuk manfaatin halaman kantor Kelurahan Keramat Utara ya, di Jalan Jeruk tepatnya. Sahabat pendengar bisa hadir untuk membawa gawai atau handphone Anda. Jadi lebih gampang deh untuk melakukan aktivasi IKD. Kalau selama ini udah nyoba ternyata kok gagal terus gitu ya. Selain hari Minggu di Kelurahan Keramat Utara, juga bertempat di lapangan RT 03 RW 07 Kampung Tidar Kerajaan Kelurahan Tidar Utara. Besok Sabtu juga di tanggal 6 Juni, tepatnya di jam 8 sampai jam 12 siang. Yuk manfaatin layanan jemput bola pelayanan admin Duk Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang Disdukcapil lakukan untuk bisa mempermudah sahabat pendengar mengaktivasi layanan IKD. Halo Mbak Murni, apa kabar Mbak Murni? Sugeng sonten juga ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga Mbak Murni sekeluarga juga sehat ya. Kayaknya lama nih tidak bertemu. Oke deh, kabar Vita juga baik. Mengirim salamnya buat Bu Sadowo, ada Bu Eti juga, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Nani,
Pak Herman. Buat Vita, mat siaran aja. Oh, Mbak Mita yang lagi kondangan ya, jangan lupa lempernya. Lagunya Ungu ya. Oke deh. Ya. Salam sehat Mbak Murni. Pokoknya lebih produktif gitu ya hari-hari, selain bekerja juga terus bersosialisasi. Oke deh. Vita punya lagu yang bisa bikin asik di sore atau petang ini, bareng sama Havana Brown yang digandeng sama Pitbull. Lagu ini tuh ngehits di eranya, tapi sekarang juga asik banget buat didengerin sambil ngapain aja. Station cuma di 103.5 Magelang FM, hanya di Sugeng Sonten.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya, sahabat pendengar. Sahabat pendengar, manfaatin

Sahabat Mendengar, manfaatin layanan Dukcapil jemput bola pelayanan admin Duk Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM di Kelurahan Jurangombo Selatan ya. Di hari Sabtu

Kelurahan Jurang Ombo Selatan. Nah, ini di hari Sabtu, bukan hanya di Kelurahan Jurang Ombo Selatan saja, tapi juga di wilayah lapangan RT 3 RW 07 Kampung Tidar Kerajaan Kelurahan Tidar Utara ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian hari Minggu juga bertempat di dua wilayah, yakni di Kramat Utara. Ada dua tempat nih sahabat pendengar, untuk Anda yang berdekatan dengan wilayah Kedung Sari bisa merapat di lapangan X Bengkok RW 07 Kelurahan Kedung Sari ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sementara masih di Kelurahan Kramat Utara, sahabat pendengar juga bisa merapat di halaman kantor Kelurahan Kramat Utara di Jalan Jeruk tepatnya, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Manfaatin bulan bakti gotong royong masyarakat BBGRM Kelurahan Kramat Utara. Karena sahabat pendengar, kalau biasanya sibuk untuk bisa melakukan aktivasi IKD, bisa dibantu ya sama petugas Dukcapil Kota Magelang. Yuk manfaatkan kemudahan ini, dan sahabat pendengar bisa mendapatkan manfaatnya dari integrasi data yang sudah dilakukan. Ya, yang pasti keamanan data akan terjamin. Sahabat pendengar, juga saya himbau untuk tidak mudah ya memberikan KTP ke orang yang tidak dikenal, atau juga menguploadnya ke beberapa, misalnya seperti apa ya, biasanya tuh lowongan pekerjaan yang mungkin tidak tervalidasi. Nah, ini bahaya juga. Agar kebocoran data tidak terjadi, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan kemudahan digital saat ini. Oke, selamat beraktivitas apa saja sahabat pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi di pukul 7 bakal ada rekan IUL yang menemani di Gelang Telu. Saatnya untuk bernostalgia ya dengan lagu-lagu di eranya yang mungkin saja bisa membawa kebahagiaan lebih baik lagi. Boys Like Girls, You'll Be In My Heart. Nganterin Vita untuk pamit undur diri dari Sugeng Sonten. Sampai jumpa. Stay tune terus di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabarnya sahabat pendengar pada malam hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Buat sahabat yang malam hari ini setia menemani malam dari ruang keluarga atau perjalanan pulang, atau lagi nongkrong di warung kopi, pos ronda, hingga yang sedang menikmati sunyi kota di bawah langit Magelang, kembali hadir menemani malam Anda dalam Gelang Teluk Magelang FM. Lagu-lagu kenangan pilihan Ruang Nostalgia yang akan membawa kita sejenak melambat dari kesibukan, melepas penat, dan membiarkan setiap nada membawa kembali cerita lama yang mungkin masih tersimpan di dalam hati. Siapkan secangkir kopi, teh hangat, atau sekedar senyuman kecil untuk mengenang masa lalu, karena selama beberapa jam ke depan saya bakal menghadirkan deretan lagu kenangan terbaik yang tetap hidup hingga malam hari ini. Seperti biasa, untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa gabung melalui audio streaming kami, magelangfm.magelangkota.co.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Semoga kehadiran saya dengan lagu-lagu kenangan, informasi terkini, terupdate, tips-tips yang harapannya bisa sedikit meregangkan rasa dari jiwa Anda yang sempat lelah setelah seharian Anda ngejalanin aktivitas ya. Okay, kita ketemu dulu dengan lagu lawas koleksi Mukhlas Adiputra featuring Ria Angelina. Kali ini bakal hadir Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Aduh, siapa yang menunggu tulang rusuknya hadir ke dalam tulang rusukku? Ada gak nih? Kemudian kita ketemu dulu dengan Kris Biantoro di Wajahmu Kulihat Bulan setelah Mukhlas Adiputra featuring Ria Angelina yang bakal membuka perjumpaan kita di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Oke, malam hari ini saya bakal sapa dulu. Dari siapakah yang pertama bakalan saya baca dari Bu Tuti Arianti Seceng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu. Ikut gabung di Gelang Telu Magelang FM buat yang nyer tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, amin. Tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai sempurna, amin. Salam buat Busa 2, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Mbak Nungki, Mbak Ning Ambarawa, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono, Pak Pri, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Selamat beristirahat sambil dengerin lagu-lagu tembang kenangan. Lagunya Cinta dan Permata Panjaitan Bersaudara. Okay, kemudian dari Pak Herman Tidar Utara. Ini yang mana nih Pak Herman? Rupanya pesannya masih menunggu ya. Pak Tarstio di Jalan Rama, selamat malam. Ini kenapa ini lagi pada menunggu ya? Baik sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, berbicara masalah cinta. Cinta memang tidak bisa diukur dengan harta dan kemewahan. Ada perasaan yang intinya jauh lebih berharga daripada permata sekalipun. Dan lagu berikut yang bakal mengingatkan bahwa ketulusan adalah harta paling berharga dalam sebuah hubungan. Dimana mari kita bernostalgia lewat lagu legendaris dari Panjaitan Bersaudara, Cinta dan Permata. Disusul Deloy dengan Surat Untukmu, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang telu, Magelang tempo dulu, Magelang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membawa sejumlah kendaraan mewah usai menggeledah rumah pribadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imipa Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, usai penggeledahan, satu mobil towing membawa sejumlah kendaraan yang ditutupi dengan kain hitam. Dan mobil towing di belakangnya mengangkut dua unit motor merek Harley Davidson, satu unit motor Ducati, dan beberapa sepeda. Kemudian dua unit mobil mewah merek Porsche warna merah dan silver ikut dibawa KPK. Selanjutnya, tiga mobil membawa tim penyidik KPK turut meninggalkan rumah Silmi bersama dengan seluruh kendaraan tersebut. Setelah kendaraan-kendaraan diangkut, satu kompi Kors Brimob bersenjata mulai meninggalkan rumah Silmi Karim tersebut. KPK menyatakan Silmi dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing pada Kamis 4 Juni 2026. Mereka ditangkap sebagai tersangka setelah rangkaian operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua KPK Setio Budianto menuturkan, dalam perkara ini para pejabat imigrasi diduga mempersulit dan selalu menolak permohonan izin tinggal yang diajukan oleh warga negara asing. Para pemohon dipaksa membayar biaya tambahan pada loket verifikasi di kantor imigrasi wilayah serta kembali membayar verifikasi di Dirjen Imigrasi Pusat agar permohonan tersebut diproses. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik oleh para pihak, mulai dari alur perintah top down hingga aliran uangnya bottom up atau setoran. Setio menyebutkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal tersebut sejak ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023-2024. Permintaan Silmi itu disampaikan kepada Direktur Izin Tinggal Dijen Imigrasi Jaya Saputra yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menarik biaya ekstra dari WNA yang mengurus izin tinggal. Di mana? Untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses, setiap klik ada harganya. KPK menduga pihak-pihak Dijen Imigrasi atau Kementerian Imbas menerima uang setidaknya 145,5 miliar rupiah secara langsung maupun perantara selama periode 2022 hingga 2026. Oh. Dan setiap hari Jumat uang tersebut dibagikan kepada para pejabat imigrasi termasuk Silmi Karim yang menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah per minggu. Aduh, per minggu 100 juta rupiah. Sebulan 400 juta, setahun berapa nih? Hampir 50 mili. Setahun, iya ya, 5 miliar. Iya ya. Wow. Basuki sih kita kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, yang penting barokah ya Mbak Sukesi. Selanjutnya uang digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Duh, duh, duh. Ketika korupsi itu masyarakat hanya bisa melihat ini berita yang akurat, akurat banget dong. Kita tidak bisa menyiarkan berita yang tidak akurat. Jadi berita yang kita siarkan insya Allah akurat. Masih banyak informasi lain yang bakal saya sampaikan hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, saya bakal sapa dulu. Halo, Buriona Didudan, selamat malam Gelang Telu. Buriona Didudan request lagu Cincin Kenangan Nora Fanny Octavia. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Neni, Bu Sadua, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Bu Sekar dan semuanya. Buat Mbak Ayu, yang tugas sehat, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Buriona Didudan ya. Pak Tarstio di Jalan Rama, selamat malam Jeng Ayu El. Pak Tarstio di Jalan Rama request lagu Senyum dan Harapan Golden Wing. Lagu ini untuk teman alumni SD Kanisius Pendowo 6667 Pantung Samidi, Bang Kirlan, Mas Herianto, Bu Haryani, Mama Olga, Bu Riono, Bu Petrus dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu El dan selamat bertugas sampai paripurna nanti. Akai. Terus Bu Lili Halim udah dihapus pesannya. Okay. Bu Sadu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu El. Selamat malam Bu Sadu di Jambe Wangi, request lagu Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kadi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riona, Bu Nandika Linigoro, Bu Indang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Viga, Mbak Murni, Mbak Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Prianto, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu El, semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin. Amin, amin, amin, amin. Allahumma amin. Halo Pak Hendro di Jogja, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, untuk Mbak Yuel semoga diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezekinya yang berkah. Amin, amin, amin. Tabar single colek buat semua pendeman gelang telu, pendemar gelang telu dimana aja berada, keluarga besar grup berarti dimana aja berada, serta penyiar radio Magelang FM yang Pak Indra cintai. Akai, tebangnya balada seorang penyiar bimbo, spesial khusus buat penyiar radio Magelang FM yang selalu menghibur semua pendengar dengan ikhlas, termasuk buat yang tugas Mbak Ayu L. Akai, thank you banget. Dan kali ini yang bakal Ayu hadirkan, ada bunga mawar Teti Kadi, Senyum dan Harapan by Golden Wing, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Gelang Teluk Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia, pukul 20 lebih 1 menit 1 waktu di studio. Malam hari ini kayaknya kurang pas ya kalau saya tidak menghadirkan sebuah kisah. Kisah surat biru.

Kisah Surat Biru, cerita pendek, cerita tentang patah hati. Surat biru bercerita tentang patah hati. Ini sebuah cerita pendek yang penuh nuansa sedih dan emosional ya, saya hadirkan untuk Anda. Surat Biru. Hujan turun pelan di sore hari itu ketika Alana menemukan sebuah amplop biru terselip di antara tumpukan buku lamanya. Amplop itu sudah kusam, sudut-sudutnya mulai menguning dimakan waktu. Di bagian depan tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Ya, tulisan Raka. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. 3 tahun sejak laki-laki yang pernah berjanji akan menemaninya hingga tua itu pergi tanpa bisa ia tahan. Dengan tangan gemetar, Alana membuka surat tersebut. Untuk Alana, perempuan yang selalu aku cintai. Air matanya langsung jatuh sebelum ia sempat membaca kalimat berikutnya. Raga menulis tentang kenangan mereka, tentang bangku taman tempat mereka pertama kali bertemu, tentang kopi pahit yang selalu Alana pesan, dan tentang mimpi-mimpi kecil yang pernah mereka bangun bersama. Namun, semakin jauh ia membaca, semakin berat dadanya terasa. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak berada di sampingmu. Bukan karena aku berhenti mencintaimu, tetapi karena keadaan memaksaku pergi. Alana menggigit bibirnya. Ia masih ingat hari ketika Raka memutuskan hubungan mereka.

Alena menggigit bibirnya. Ia masih ingat ketika Raka memutuskan hubungan mereka. Tidak ada penjelasan yang cukup, hanya kata maaf dan perpisahan yang terasa begitu mendadak. Dalam surat itu akhirnya semua terjawab. Ternyata saat itu Raka sedang berjuang melawan penyakit yang ia sembunyikan. Ia tidak ingin Alana menghabiskan masa mudanya menemani seseorang yang mungkin tidak memiliki banyak waktu. Aku egois karena memutuskan semuanya sendiri. Aku tahu kamu akan marah, tapi lebih menyakitkan bagiku melihatmu menangis setiap hari karena keadaanku. Air mata Alana kini jatuh tanpa henti. Selama bertahun-tahun ia membenci Raka karena merasa ditinggalkan. Ia mengira cintanya tidak cukup besar untuk dipertahankan. Padahal kenyataannya Raka pergi justru karena terlalu mencintainya. Di akhir surat terdapat satu kalimat yang membuat dunia Alana terasa berhenti. Kalau suatu hari kamu menemukan seseorang yang membuatmu bahagia, jangan menoleh ke belakang. Cintaku akan selalu tinggal dalam surat biru ini. Bukan untuk mengikatmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada seseorang yang mencintaimu dengan seluruh hidupnya. Surat itu berakhir tanpa tanda tangan panjang. Hanya sebuah nama kecil yang dulu sering membuat Alana tersenyum. Raka. Alana memeluk surat biru itu erat-erat dan hujan di luar semakin deras. Seolah langit ikut menangis bersamanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak menangis karena ditinggalkan. Ia menangis karena baru menyadari betapa besar cinta yang telah ia hilangkan. Nah, the end ya, cukup singkat. Nanti bakal saya hadirkan selanjutnya dengan versi yang lain. Cincin kenangan Nurafni Otavia dan sepanjang jalan kenangan Teti Kadi yang saya persembahkan untuk sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
4: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang

Terima kasih buat sahabat yang masih selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Teluk Magelang FM. Sahabat, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.400 personil gabungan untuk mengawal dan mengamankan jalannya pertandingan sepak bola internasional FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman, di mana laga persahabatan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pihak kepolisian memastikan bakal bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan sekaligus rasa aman bagi para supporter yang datang langsung ke stadion guna mengantisipasi segala bentuk gangguan ketertiban selama laga berlangsung. Kemudian, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Huta Galung di Jakarta Jumat 5 Juni 2026 menyampaikan bakal menguraikan ribuan personel gabungan tersebut terdiri atas unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat TNI, jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Seluruh petugas akan disebar dan ditempatkan di beberapa titik strategis kawasan GBK, mulai dari pintu masuk keluar, area sekitar lokasi pertandingan hingga di sekeliling wilayah Senayan ya. Dalam kesempatan tersebut, Reynold memberikan imbuan keras kepada para supporter kedua tim untuk bertindak tertib dan tidak nekat membawa barang-barang yang dilarang oleh regulasi FIFA maupun kepolisian seperti petasan, flare, suar, kembang api, senjata tajam hingga minuman beralkohol ke dalam stadion. Oke, untuk laga Timnas versus Oman, Anda pegang mana nih? Pegang Timnas atau Oman dengan skor berapa? Oke, bisa WA di saya atau melalui kolom komentar TikTok Ayu L ya. Jadi, malam hari ini diperkirakan pukul 20 Timnas Indonesia bakal bertanding melawan Oman. Timnas Indonesia versus Oman, Anda pegang mana dan skornya berapa ya? Oke, bisa komen di WA kami di 0882-135-135 atau melalui kolom komentar TikTok Ayu L ya. Boleh ada seorang penyiar bimbo yang direquest Pak Indro dan mengapa tak pernah jujur? Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Teluk Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
4: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
5: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, SMP Negeri 4 Batang gelar budaya 4 lestarikan seni tradisional lewat pagelaran Katoprak. Kerap tidak tepat sasaran, Pemkab Purbalingga gelar rakor DTSEN. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: SMP Negeri 4 Batang menggelar Gelar Budaya 4. Kegiatan tersebut menjadi panggung apresiasi seni sekaligus ujian akhir mata pelajaran seni budaya bagi siswa yang menampilkan pertunjukan ketoprak lengkap dengan iringan gamelan. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Ratusan pelajar SMP Negeri 4 Batang, khususnya kelas 9, mengasah kemampuannya dalam berkesenian lewat event Gelar Budaya 4. Mengusung tema jejak sejarah dan legenda, mewarisi budaya menguatkan jati diri bangsa, para siswa menampilkan ketoprak lewat ragam cerita rakyat sebagai upaya mewujudkan sekolah budaya. Selain sebagai ajang penilaian ujian praktik, pagelaran tersebut juga untuk menguatkan akar budaya tradisi para siswa agar tetap lestari. Kepala SMP Negeri 4 Batang Sri Mulyatno mengatakan, para siswa yang tampil telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sejak bulan Juli 2025 lalu untuk dipentaskan.
2: Ujian mata pelajaran seni budaya, tetapi tujuan yang lain adalah kita ingin mewariskan kesenian tradisional pada anak-anak. Kebetulan kita punya gamelannya, kita punya gurunya, dan tugas kami dari sekolah untuk memfasilitasi panggungnya untuk bisa tampil dan disaksikan oleh Bapak Ibu orang tua siswa.
1: Dukungan pun ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso yang mengapresiasi gelaran tersebut karena penilaian ujian yang dibalut pagelaran seni budaya. Terlebih, saat ini sangat jarang lembaga pendidikan yang mengutamakan kebudayaan sebagai fokus utamanya.
3: Harapannya semua sekolahan walaupun gelar budaya, semua melaksanakan gelar budaya, tetapi khusus di SMP 4 ada sesuatu yang beda. Gelaran ke depan kita ekspor keluar, ya misalnya di alun-alun, di veteran.
1: Melihat konsistensi pelajar, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengapresiasi dan mengharapkan SMP 4 dapat menjadi embrio sekolah budaya di masa depan.
4: Yang pertama apresiasi, yang kedua sangat-sangat bagus sekali. Saya sampaikan tadi bahwa aslinya mereka hilang, biarnya bahasa Batangnya, penampilannya, sehingga hasil mereka berlatih selama 1 tahun, 10 bulan lah, 10 bulan sangat-sangat berhasil.
1: Salah satu penampil, Kirana, mengaku senang dan lega setelah hampir 10 bulan berlatih dapat mempersembahkan penampilan terbaiknya bersama tim dengan lakon Calon Arang
5: dari awal kelas 9.
6: Susah
5: lumayan. Ya, senang lega karena enggak ada tugas lagi.
1: Potensi menjadi sekolah budaya makin terbuka lebar, terlebih didukung dari pemerintah yang telah menghadirkan sekolah budaya. Diharapkan ke depan SMP Negeri 4 Batang dapat menjadi sekolah budaya dengan fokus seni ketoprak yang dapat ditampilkan di event-event lain di luar sekolah.

0: Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo serta dihadiri oleh para camat, kepala desa atau lurah, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, operator 6NG desa, kelurahan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan yang berkeadilan. Faturrahman tidak menampik bahwa selama ini pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang masalah utamanya kerap berakar pada ketepatan sasaran yang belum sesuai harapan. Dampak dari ketidakakuratan data ini dijelaskan Faturrahman tercermin dari langkah tegas Kementerian Sosial Kemensos. Berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sekitar 11 juta warga Indonesia dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial, namun tetap mendapatkan bantuan. Alhasil, pada awal Februari lalu, jutaan data tersebut resmi dinonaktifkan dan sempat memicu keramaian di tengah masyarakat. Berkaca dari fenomena tersebut, lanjut Faturrahman, rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk membenahi data kemiskinan di Purbalingga.
2: Seringkali dihadapkan bagi warga yang miskin yang terlewat, tapi juga sebaliknya atau warga yang mampu justru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Adapun secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sinkronisasi dan validasi untuk memastikan proses pemutakhiran data di tingkat desa kelurahan ini berjalan selaras dengan standar data nasional. Integrasi lintas sektor ini untuk menghilangkan ego sektoral agar pemanfaatan data dapat diakses dan diperkaya oleh berbagai dinas terkait.
1: Melalui penguatan DTSN ini, Faturrahman menambahkan Pemkab Purbalingga berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang haknya terabaikan dan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat tereksekusi secara tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kecamatan Kedawung Sragen kembali menjadi pusat perhatian pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedawung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Indah Anjani melaporkan.
3: Kecamatan Kedawung Sragen kembali menjadi pusat perhatian pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedawung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Desa Pengko menjadi sorotan utama karena kembali mencatat jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kabupaten Sragen. Tradisi gotong royong, semangat religius, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebut menjadi faktor utama melonjaknya jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Berdasarkan datanya, pada Idul Adha tahun ini, Desa Pengko mencatat sebanyak 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing kurban. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Kepala Desa Pengko Sugimin Cokro menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban menjadi cerminan membaiknya roda perekonomian masyarakat, baik warga yang bekerja di desa maupun perantau yang sukses berdagang di luar daerah. Tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, daging kurban dari Desa Pengko juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan hingga kawasan Paranggupito Wonogiri Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lereng Merapi Merbabu, hingga wilayah Ngawi Jawa Timur. Untuk distribusi luar daerah, panitia menyiapkan 6 hingga 7 ekor sapi khusus yang dikemas menjadi ratusan bungkus daging kurban. Selain itu, puluhan kambing hidup juga disalurkan langsung ke daerah sasaran. Sementara itu, nuansa keberkahan Idul Adha juga terasa di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung. Agung, Madrasah Diniyah Tasiwikut Tulap Dukuh Brambang 1 menerima bantuan satu ekor sapi kurban berbobot 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sragen sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum. Wahyu mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya bagi santri dan warga sekitar madrasah di Kecamatan Kedawung. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus tumbuh, Kecamatan Kedawung pun kembali menegaskan diri sebagai salah satu wilayah paling aktif dan inspiratif dalam semarak Idul Adha di Kabupaten Sragen.
4: Untuk tahun ini, kurban bengkok alhamdulillah meningkat, sapi 178 ekor, untuk kambingnya 163 ekor. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 169 sapi, untuk kambingnya 105. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Biasanya loh bengkok itu jelas, terutama masyarakat warga bengkok sendiri. Yang kedua kalinya itu biasanya di daerah lain yang sering ikut pengajian di Masjid Darussalam. Untuk daerah lain ada yang di beberapa lain kabupaten, termasuk di daerah Parang Gubito, Gunung Kidul, terus Merapi, terus Merbabu, terus Pakah Ngawi. Itu biasanya ada yang kambing hidup, ada yang daging. Kalau daging mungkin sekitar 6 sampai 7 ekor yang dibagikan rata-rata 350 ke atas bungkus. Kalau yang kambingnya mungkin sekitar 25 sampai 30 ekor biasanya yang keluar.
5: Kan desa BK termasuk konsisten untuk kurban dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak. Apakah kesejahteraan masyarakat di sini memang cukup baik, kerjanya itu rata-rata apal diawani berani berkurban di setiap Idul Adha cukup banyak?
4: Kalau sebenarnya mungkin dibanding daerah lain sama aja. Cuman untuk daerah Bengkok sendiri itu memang pekerja keras dan mungkin kesadaran untuk warga itu lebih daripada yang lain untuk berkurban. Apalagi untuk tahun ini meningkat, mungkin ya secara ekonomi juga tambah lancar dan kesadaran tambah meningkat. Rata-rata petani, pedagang itu perantauan itu yang di luar pulau.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada 104.140 kepala keluarga. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada 104.140 kepala keluarga. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus pengamanan pangan di daerah khususnya dan secara nasional pada umumnya dengan menyalurkan 2.082,8 ton beras dan 416.560 liter minyak goreng ke 15 kecamatan. Pemberangkatan penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati M. Faiz Kurniawan disaksikan pula oleh pimpinan cabang Bulog Tegal di pendopo setempat. Secara simbolis dilakukan penyerahan kepada perwakilan warga sebagai bukti Pemkab Batang turut memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispaperta Batang Sutadi Rono Dipuro berharap dengan diluncurkannya bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pangan dan lebih jauh lagi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang.
3: Alhamdulillah penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2026 sudah dilaksanakan dan ini mulai bulan Maret sampai nanti dengan selesai dilakukan penyaluran ke 15 lokasi kecamatan di Kabupaten Batang dengan jumlah penerima kurang lebih 104.140 kepala keluarga. Ini adalah data nasional yang memang mendapatkan alokasi bantuan cadangan pangan pemerintah untuk tahun 2026 untuk dua kali penyaluran yaitu Februari Maret.
2: Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Pendistribusian dilakukan secara bertahap diakibatkan karena kelangkaan ketersediaan plastik atau kemasan akibat geopolitik beberapa waktu lalu.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan keistimewaan bagi para pelaku usaha berupa fasilitas pengisian data secara mandiri secara online. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan sensus ekonomi SE 2026 dengan memberikan keistimewaan bagi para pelaku usaha berupa fasilitas pengisian data secara mandiri secara online. Kepala BPS Purbalingga Slamet Ramelan mengungkapkan bahwa sistem ini mengadaptasi kesuksesan metode pengisian mandiri yang pernah diterapkan pada sensus penduduk 2020 dan sensus pertanian 2023 lalu. Ia juga menambahkan meskipun nantinya petugas akan tetap mendatangi dan mewawancarai masing-masing keluarga terkait kondisi sosial ekonomi secara langsung, khusus untuk sektor usaha akan diarahkan melalui pengisian mandiri secara online. BPS Purbalingga menjadwalkan pelaksanaan sensus ini berlangsung hingga Agustus. Memasuki bulan Mei ini, BPS mulai melakukan blasting atau pemberitahuan massal kepada para PIC perusahaan melalui email resmi dan pesan WhatsApp. Pada tahap awal, target utama dari pengisian mandiri difokuskan pada pelaku usaha menengah dan besar. Slamet Ramelan menuturkan ada beberapa alasan dilakukan pengisian mandiri diantaranya dikarenakan pelaku usaha skala menengah dan besar memiliki mobilitas tinggi sehingga pengisian mandiri dinilai tidak akan mengganggu operasional bisnis mereka. Selain itu mereka umumnya sudah memiliki konstruksi data dan sistem pembukuan keuangan yang tertib sehingga memudahkan proses input data. Slamet Ramelan menjelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya data sensus ekonomi yang hasil akhirnya akan bermanfaat bagi perkembangan bisnis mereka sendiri. Slamet menyebut metode mandiri ini lebih fleksibel, data lebih valid dan transparan, serta kerahasiaan dan keamanan data lebih terjamin.
5: Dan target utamanya adalah usaha menengah dan usaha besar dulu, karena kesibukan mereka, karena kemudahan dan konstruksi data yang nanti akan dikumpulkan itu lebih tertib ya, karena kan kalau usaha menengah dan usaha besar biasanya punya pembukuan gitu ya, jadi bisa ngisi sendiri untuk bisa meningkatkan kesadaran atas pentingnya kegiatan sensus ekonomi ini ya, memudahkan waktu, tidak harus terpaku pada petugas kami yang datang. Dia mau ngisi kapanpun, diberikan waktu selama tadi misalnya bulan Mei atau Mei sampai aku. Isi sendiri di rumah sendiri gitu ya, waktu yang pilih sendiri, datanya ada di mereka, tinggal ngisikan saja.
4: Selamat Romelan menambahkan, bagi PPS, metode pengisian mandiri secara online membawa dampak yang sangat positif terhadap efisiensi kerja karena proses pengumpulan data menjadi jauh lebih cepat serta menghemat alokasi personil di lapangan. Karena petugas selain mencakup usaha ekonomi non-pertanian, juga dilakukan pembaruan atau update data sektor usaha pertanian serta sektor usaha digital dan usaha lain. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kolaborasi antara Pemkab Sragen dengan Kantor Kemenag Kabupaten Sragen akan diwujudkan melalui 3 program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. 3 program tersebut meliputi Masjid Berdaya, perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai, serta pelaksanaan nikah masal bagi warga kurang mampu. Ditambahkan, program Masjid Berdaya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Program perbaikan RTLH ditujukan khusus bagi para penghafal Al-Quran, Ustadz, dan Kiai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para tokoh agama yang telah berkontribusi dalam pembinaan spiritual masyarakat. Sementara, program nikah masal menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah namun terkendala biaya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta masyarakat Sragen yang lebih sejahtera, religius, dan harmonis.
7: Kita ingin pertama membangun Masjid Berdaya, bagaimana setiap tempat ibadah memiliki amal usaha yang bisa menjadi sumber daya untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Lalu yang kedua adalah untuk rumah bagi penghafal Quran, Ustadz, Kiai yang rumahnya tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Sragen memprioritaskan mereka supaya rumahnya layak huni. Gitu. Yang ketiga adalah nikah masal ya, bagi masyarakat yang sudah waktunya menikah tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan, pesta pernikahan, nanti kita akan buat nikah masal.
8: Rencananya kapan Pak untuk realisasi?
7: Itu sedang didiskusikan di pemerintah Kabupaten.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Magelang tempo dulu Magelang FM.
1: Okay, terima kasih buat sahabat semua yang masih selalu setia dengan saya Ayu L di program Gelang Telu Magelang FM. Tak berasa malam berjalan semakin larut. Semoga malam hari ini membawa sejuta ketenangan, kedamaian untuk kita semua ya. Dan berbicara masalah hidup, hidup hanya akan berubah ketika Anda menjadi lebih berkomitmen kepada impian Anda daripada berada di zona nyaman Anda. Seni kehidupan terletak pada penyesuaian yang konstan dengan lingkungan kita. Ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri ya. Okay, kalau tadi saya sedikit up bahwa malam hari ini sudah berlangsung ya, Timnas Indonesia versus Oman. Nah, kalau tadi saya bilang Anda pegang mana nih, skornya berapa-berapa nih? Okay, Anda bisa WA ke 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899. Sorry banget untuk TikTok AYUL, saya udah off ya. Capek ya. Ini Jumat malam Sabtu. Tentunya Anda sudah barangkali prepare untuk menikmati weekend Anda. Ada yang weekend tetap di rumah aja. Karena setiap orang itu menikmati self healingnya beda-beda ya.

Kalau aku sih curcol, saya filmku cukup di kamar aja. Di kamar itu dunia ternyaman untukku. Bagaimana dengan Anda? Bisa berbagi kisah, bisa berbagi pengalaman. Saya tunggu di 0882-135-135 ya. Halo, selamat malam Mbak Pur di Los Mainan. Apa kabar nih? Malam Mbak Ayu. Malam juga Mbak Ayu, ini Bu Alex di belakang The Alun-Alun Mall Magelang, merequest lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Udah saya hadirkan tadi ya Mama Alex ya. Salamnya buat Mbak Ayu aja, mat malam mesiaran dan dipilih lagunya. Makasih, kembali kasih. Ada Pak Royanto di Demak. Halo, apa kabar Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga, dan semua pendengar Gelang Telu. Request Permata Hati, Bruri. Aduh, ada apa dengan permata hatimu, Pak Royanto? Mau dong aku dipermata hatiin, cailah, enggak lah ya. Mbak Murni, Sorobayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang Telu, salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadua, Bu Eti, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Nani, Pak Tarmono, Mama Vega, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya Ismi Ajis ya, makasih udah dibaca, masih siaran sampai selesai, dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, ya Allah, amin. Aku kalau didoain lancar rezekinya, rezekinya berlimpah-limpah, aduh, serasa damai gitu ya. Karena emang bener, dalam hidup ini uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Duit memang tidak dibawa mati, tapi tanpa duit serasa mau mati. Ya gak sih? Oke, buat malam hari ini yang lagi bercengkerama dengan dunianya, dengan kegalauannya, dengan ekspektasi di masa depannya, dengan pujaan hatinya, dengan keluarganya, semoga Anda tetap baik-baik saja ya. Ada jangan ada dusta di antara kita. Siapa ya lagi tadi yang request ya? Oh, Pak Haji Jojo ya. Dan berita kepada kawan yang BGAD yang request Om Yahya di Temanggung ya. Buat sahabat semuanya selalu setia bareng saya Ayu El di Gelang Teluma Gelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
5: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen. Nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

20 lepas dari pukul 21 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia barengan sahabat semua di Kilang Telu Magelang FM. Ada yang udah ngantuk di malam hari ini? Jangan keburu tidur ya. Masa aku ditinggal sendirian sih, teganya. Apa ya? Aku mau ngomongin apa ya malam hari ini ya? Aku pengen cerita tentang seorang perempuan juga deh. Seseorang ini bernama Maya. Dimana di bawah gemerlap lampu kota, Maya selalu terlihat tersenyum. Gaun yang indah, riasan yang sempurna, dan tawa yang terdengar begitu meyakinkan membuat banyak orang mengira hidupnya baik-baik saja. Namun, tak seorang pun tahu bahwa setiap malam ia hanyalah kupu-kupu malam yang terbang mencari cahaya untuk menutupi luka hatinya. Dulu, Maya adalah gadis biasa yang percaya pada cinta. Ia pernah mencintai seorang pria bernama Arga dengan seluruh hatinya. Mereka merencanakan masa depan bersama, membangun mimpi-mimpi sederhana tentang rumah kecil dan kehidupan yang tenang. Namun, semua berubah ketika Arga pergi. Bukan karena tidak cinta, bukan karena ada orang lain katanya. Tapi ia merasa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalimat sederhana itu menghancurkan seluruh dunia Maya. Hari demi hari berlalu, Maya mencoba bertahan, tetapi bayangan Arga selalu datang. Di setiap sudut kota, di setiap lagu yang mereka dengarkan bersama, bahkan dalam mimpi-mimpinya. Malam menjadi satu-satunya tempat ia bisa bersembunyi. Ia mulai menghabiskan waktu di jalanan kota yang ramai, membiarkan lampu-lampu neon menerangi wajahnya yang lelah. Orang-orang melihatnya seperti kupu-kupu malam yang bebas terbang kemana saja. Padahal sebenarnya ia hanya tersesat. Setiap cahaya yang ia dekati ternyata semu. Setiap senyum yang ia temui hanya sementara. Tidak ada yang benar-benar mampu mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan Arga. Suatu malam, Maya melihat Arga dari kejauhan. Pria itu sedang berjalan sambil menggenggam tangan perempuan lain. Wajahnya tampak bahagia. Bahagia yang dulu hanya pernah Maya lihat ketika sedang bersama. Saat itu juga Maya sadar, bukan Arga yang ia tunggu. Ia hanya belum menerima bahwa kisah mereka benar-benar telah berakhir. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama ia tidak mengejar bayangan masa lalu itu. Ia menatap langit malam yang gelap. Kupu-kupu malam memang selalu mencari cahaya. Tetapi tidak semua cahaya harus dikejar. Ada kalanya ia harus berhenti terbang dan menemukan jalannya sendiri. Malam itu Maya pulang dengan hati yang masih patah, tetapi tidak lagi berharap pada seseorang yang telah memilih pergi. Ya, kita simak bersama Titik Puspa, Kupu-kupu Malam, dilanjutkan Wahyu OS kali ini hadir lewat lagu yang menjadi favorit saya, Senandung Doa, hanya di Gelang Telu 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Stay with me, Ayu L.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT.

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM. Tak berasa malam semakin larut ya. Kali ini saya pengin jumpai dulu Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam Gelang Telu Bu Endang Wahyu di Prem Korpri. Merequest lagu Sakura. Sakura apa? Bunga Sakura Bu Endang? Bunga Sakura ya. Kalau Sakura Faris RM, kalau Bunga Sakura Alfian. Salam buat semua teman-teman penggemar Magelang FM dan semua teman Merati, selamat malam dan selamat beristirahat. Salamnya untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sado, Bu Eti Perum Jombe Wangi, Mbak Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Royanto Demak, Pak Prianto, Bu Nani Kalinegoro, Pak Tarmono sekalian, untuk Mbak Ayung baru tugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Bunda Eti, halo. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu Bunda Eti Perum Jambi Wangi. Request Jatuh Cinta Erni Johan. Salam buat Busa Dua, Bu Aryani, Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Pak Priyanto Blabak. Makasih Mbak Ayu al metugas murah berkah rezekinya, amin. Ya Allah amin. Baik, Bunga Sakura ya Bu Endang Alfian dan Jatuh Cinta Erni Johan yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rung ono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Abah tidak berasa purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Dan saatnya saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat. Semoga malam hari ini malam yang menenteramkan, menenangkan dan berkualitas istirahat Anda. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat malam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami. Memelihara yang baik, memelihara yang benar dan yang kudus. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu menghantarkan kami untuk mampu setia juga. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan dalam iman dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat di dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Aku di hadapan-Mu Tuhan.
0: Ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, memberi bukanlah perkara yang mudah dalam kehidupan manusia. Apalagi memberikan bantuan, baik itu materi, baik itu tenaga, baik itu pikiran dan jasa kepada sesama yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan keluarga. Sebagai orang Katolik, harus belajar untuk memberi. Namun, memberi bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi memberi untuk mengembangkan pelayanan Tuhan melalui gereja. Dan selanjutnya, menjadi orang Katolik harus memiliki hati yang tulus di dalam memberi dan juga mengorbanan bagi pelayanan Tuhan. Memberi persembahan merupakan suatu kewajiban sebagai umat Allah.

Sebab itu adalah perintah Tuhan bagi umatnya. Alkitab menjelaskan bahwa memberi persembahan itu sangat penting. Sebab Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setiap orang yang memberi persembahan harus memiliki sikap yang benar untuk melakukannya. Sebab itu yang diinginkan Tuhan. Yesus sendiri yang menjadi contoh dalam hal memberi yang sangat sempurna. Dan Paulus juga menjelaskan bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengan demikian, memberi berdasarkan Alkitab haruslah merupakan tindakan yang secara naruriah keluar dari kasih yang ada di dalam hati kita. Artinya, bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia Allah harus memberi kepada orang lain, sama seperti Tuhan Yesus telah memberikannya kepada umatnya. Memberi persembahan yaitu sebuah persembahan tidak diukur menurut jumlah yang dipersembahkan, tetapi menurut jumlah yang tersisa bagi pemberi. Bukan jumlah uang, melainkan sesuai suasana hati. Yang penting, memberi dengan sungguh-sungguh adalah memberi semuanya. Pemberian harus sesuai dengan harta milik pemberi. Memberi merupakan kewajiban juga bagi orang yang paling miskin. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberi persembahan harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tidak bersungut-sungut. Memberi persembahan bukan berbicara dengan jumlah, tetapi yang terpenting dalam hal memberi adalah sikap atau tindakan di dalam memberi persembahan tersebut. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang-orang yang memberikan persembahan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang sangat besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh penghasilannya. Di dalam ilmu ekonomi ada istilah banyak serta kualitatif atau nilai mata uang, dan banyak secara kuantitatif atau jumlah. Secara kuantitatif, tentu jumlah persembahan janda tersebut tidak sebanyak persembahan mereka yang kaya. Namun tidaklah demikian kalau dilihat secara kualitatif. Sebab janda miskin itu memberikan persembahan dari kekurangannya. Pada zaman dahulu, para janda atau teristimewa mereka yang hidup tanpa anak di tanah Palestina seringkali tertimpa kemalangan dan kemiskinan. Hal seperti itu mungkin sekali masih terjadi di negeri kita tercinta ini. Meskipun para janda seringkali hidup miskin, apabila dilihat dari pandangan dunia, kitab suci menunjukkan sejumlah janda yang kaya dalam iman. Misalnya, janda dari Sarfat rela berbagi makanannya yang terakhir dengan Nabi Elia, seorang asing baginya. Melalui imannya, Allah membuat mujizat lewat Nabi Elia. Demikian pula dengan janda dalam petikan Injil di atas. Dia memasukkan dua keping uang tembaga ke dalam peti persembahan, milik terakhir yang dimilikinya. Menurut Yesus, persembahan janda miskin itu memang sangat kecil ketimbang persembahan dari orang-orang lain.
namun dia memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Kedermawanan dua janda ini mengalir dari hati yang penuh iman dan menaruh kepercayaan penuh pada penyelenggaraan ilahi. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, misalnya memberikan persembahan, kita diajak untuk tidak melakukannya supaya mendapatkan pujian atau penghormatan dari orang lain. Bahkan, apabila kita memberikan seluruh nafkah kita, yaitu seluruh yang ada pada kita, untuk dimasukkan ke dalam peti persembahan atau dibagikan kepada orang miskin, lakukanlah itu dengan motivasi yang tulus dan suci. Alih-alih supaya dilihat, supaya dipuji, dan supaya dihormati orang lain, persembahan seorang janda miskin yang memberi semua yang ia miliki berbeda dengan orang kaya yang bisa memberi dari kekayaannya tanpa adanya pengorbanan. Persembahan ataupun pemberian hak misteri, baik berupa materi dan juga yang lainnya, bukanlah kesadaran dalam hal jumlah, namun berdasar pengorbanan, berdasarkan pengabdian dan kasih yang tulus di dalamnya. Persembahan ataupun pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang diberikan, tetapi seberapa besar pengorbanan yang terlibat di dalam persembahan. Berbagai macam bentuk pemberian dan tindakan selalu harus memberi dalam bentuk uang atau materi yang berwujud nyata. Setiap orang pasti mampu memberi. Jika umat Tuhan berkekurangan, maka berilah apa yang dimiliki. Entah itu kebaikan hati untuk selalu mau menolong jika dibutuhkan, memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan perhatian dan bakat-bakat lainnya. Janda miskin yang tidak disebut namanya ini memberi persembahan tanpa alasan. Meski janda miskin, tetapi masih saja memberi persembahan. Bahkan persembahan yang amat besar, lebih besar dari orang-orang kaya. Injil Lukas sengaja menempatkan cerita persembahan janda miskin ini ke di antara cerita tentang ahli Taurat dan orang-orang di Bait Allah. Bagi ahli-ahli Taurat dalam perikop sebelumnya, mereka memanfaatkan agama bagi kemuliaan diri. Tidak ada ukuran yang jelas antara kemiskinan dan kekayaan. Yang jelas mereka semua tetap memasukkan persembahan itu ke dalam peti persembahan. Dan Yesus hari ini mengajak kita untuk merenungkan motivasi kita di dalam memberi. Ketika di dalam kelimpahan, motivasi yang hendaknya kita bangun ketika memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan adalah pengorbanan diri. Dan ketika dalam kekurangan, motivasi yang harus kita bangun adalah juga pengorbanan diri. Seluruh pengorbanan diri ini dilandasi dengan cinta kita kepada Allah dan sesama. Segala bentuk persembahan yang lain biasanya akan mengalir dari persembahan diri itu. Setiap orang bisa melakukan persembahan dalam bentuk apapun. Ada yang memang dikaruniai rezeki banyak, ia bisa mempersembahkan itu untuk karya pelayanan gereja. Namun ada juga orang yang mempersembahkan keahliannya, mempersembahkan waktunya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Semua itu akan berkenan kepada Tuhan bila mengalir dari hati yang tulus. Persembahan yang sesungguhnya bagi Tuhan adalah mereka yang memberi dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh dirinya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan apa yang diberi umatnya dari kekurangannya. Dan untuk itu diperlukan ketulusan hati di dalam memberi. Konsep persembahan di dalam teologi reformat berbeda dengan konsep persembahan yang diajarkan di dalam gereja-gereja belakangan hari ini. Jika gereja-gereja mengajarkan memberi persembahan supaya mendapat lagi yang lebih banyak,
Teologi Reformat mengajarkan memberi persembahan karena sudah diberi terlebih dahulu. Dan basis ini menjadi asumsi dalam keseluruhan konsep persembahan membuat bagaimana seharusnya kita memaknai persembahan.

Radio Magelang FM yang terkasih. Di dalam permenungan hari ini, kita akan juga merenungkan berdasarkan dua perikop paralel ini dan apa ciri khas persembahan sejati. Yang pertama, persembahan sejati itu memberi alasan, memberi sesuatu tanpa alasan. Ada empat dosa terkait dengan persembahan dan aksesnya. Pertama, banyak orang Katolik memakai kemiskinan sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Yang kedua, ada orang miskin yang parah sudah tidak memberi persembahan, masih minta sumbangan dari gereja. Dan yang ketiga, ada orang Katolik yang diberi banyak berkat atau kaya, tetapi tidak mau memberi persembahan. Dan paling parah, yang keempat, orang kaya yang sudah tidak memberi persembahan masih memanipulasi gereja bagi keuntungan sendiri. Dan inilah keempat dosa persembahan. Bertolak belakang dengan ini, si janda miskin yang tidak disebut namanya ini malah memberi persembahan tanpa alasan. Sudah janda, miskin lagi, tetapi masih saja memberikan persembahan, bahkan persembahan yang amat besar, lebih besar dari orang-orang kaya. Si janda ini memberi persembahan 2 peser. Peser dalam bahasa Yunani adalah lepton, mata uang terkecil di antara orang Yahudi. Orang Romawi tidak mengenal dan memakai lepton karena mata uang terkecil mereka adalah kuadran atau LAI, menggunakan istilah duit. 1 kuadran sama dengan 2 lepton. Berapakah besar 1 lepton atau peser jika dikurs ke dalam rupiah? Berdasarkan Injil Matius, kalau kita lihat di sana, upah kerja 1 hari adalah 1 dinar. 1 dinar sama dengan 128 lepton. Jika diamsusikan upah kerja 1 hari adalah 30.000, maka 1 lepton sama dengan 30.000 rupiah. Bagi 128, yang berarti sama dengan 234. Dan dibulatkan, 1 lepton atau per peser adalah 250. Berarti si janda miskin memberi persembahan 2 lepton sama dengan 500 rupiah. Dengan tidak memberi persembahan saja, si janda miskin sudah susah hidupnya. Ini malah memberi persembahan, dan Markus mengatakan bahwa itu adalah seluruh yang ada padanya. Yang kedua, persembahan sejati bermotivasi tulus. Markus sengaja menempatkan cerita persembahan janda miskin ini di antara cerita tentang ahli Taurat dan orang-orang di Bait Allah. Bagi ahli-ahli Taurat, di dalam perikop sebelumnya, mereka memanfaatkan agama bagi kemuliaan diri. LAI menggunakan istilah sukat 3 kali, padahal dalam bahasa Yunani hanya menggunakan istilah philo atau cinta 1 kali. Tetapi penggunaan ini bisa dinalar karena membuktikan betapa cintanya ahli Taurat akan kemuliaan diri. Dan dalam perikop sebelumnya dikatakan ahli Taurat suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadah dan tempat terhormat di dalam perjamuan. Kedua istilah ini menggunakan istilah Yunani yang akarnya sama dengan protokol. Istilah protokol dipakai untuk menggambarkan seorang pejabat harus mendapatkan layanan terdahulu dan terbaik. Yang dimaksud dengan tempat terhormat di dalam perjamuan adalah tempat yang paling dekat dengan pintu, di mana pelayan masuk dan melayaninya terlebih dahulu. Sedangkan dalam perikop sesudah cerita tentang persembahan janda miskin ini, penginjil mencatat tentang orang-orang di Bait Allah yang mengagumi bangunan dan batu yang indah. Orang-orang ini
diduga oleh para penafsir sebagai orang-orang Lewi, sebagai imam-imam yang melayani di Bait Allah. Mereka berstatus sebagai hamba Tuhan, tetapi hatinya hamba uang. Memanfaatkan agama bagi kenikmatan dan kepuasan diri. Kontras ini tajam. Agama bisa dipakai untuk kemuliaan dan kekayaan dan diri, dan tetapi di dalam tangan si janda miskin ini, agama dipakai untuk mempertontonkan pengorbanan diri. Cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah dipraktekkan dalam agama, dan bukan cinta kepada diri. Motivasinya si janda miskin, hati yang tulus untuk Tuhan, bukan untuk diri. Yang ketiga, seiring dengan poin ini, kita melihat bahwa konsep persembahan sangat bergantung kepada konsep kita terhadap uang. Dengan kata lain, persembahan adalah ekspresi sikap orang Katolik terhadap uang. Tuhan Yesus mengatakan, "Di mana hartamu, di situ hatimu berada." Artinya, di sini konsep kepemilikan, jikalau harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan bagi uang. Tetapi jika harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang bagi Tuhan. Orang yang mencintai uang sulit memberi persembahan. Orang yang mencintai Tuhan mudah memberi persembahan. Si janda miskin ini mencintai Tuhan dan bukan mencintai uang, sehingga ia memberi seluruh nafkah yang ada padanya. Yang payah di dalam perikop sebelum ini adalah ahli-ahli Taurat, bahkan memakai agama untuk mengelabui rumah janda-janda. Dan maksudnya begini, pada waktu suami dari para janda itu meninggal, mereka meminta bantuan ahli Taurat untuk mengurusi pembagian warisan sesuai peraturan firman Tuhan. Tetapi para ahli Taurat justru memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan untuk mengambil alih sebagian harta. Saking cinta uang sampai rumah janda pun diembat. Para ahli Taurat ini berdasarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil disebut sebagai hamba uang. Mereka bukan saja tidak memberi persembahan, sebaliknya justru memakan persembahan tersebut. Yang keempat, persembahan sejati itu janji iman. Sebelum memberi persembahan saja, si janda miskin sudah harus beriman untuk kebutuhan hidupnya. Maka, di mana ada orang yang dapat hidup dengan 1/128 upah harian? Sedangkan saat ini dengan 1/3 upah harian, Rp9.000 saja sudah dianggap orang di bawah garis kemiskinan. Berarti setelah memberi persembahan itu, ia harus beriman kepada Tuhan. Seringkali kekurangan bukan berarti alasan kita memberi persembahan. Kita belajar beriman dengan memberi persembahan. Mungkin kurang, tetapi kita harus memberi persembahan. Harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kelima, persembahan sejati bukan diukur dari jumlahnya, tetapi presentasinya dibandingkan dengan penghasilan itu. Sebabnya, dengan poin ini, barulah kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan persembahan janda miskin lebih besar dari persembahan semua orang kaya. Yang dalam catatan Markus memberi dalam jumlah besar. Jelas jika dibandingkan nominal, logika cara apapun akan mengakui bahwa persembahan Rp1.000.000 lebih besar daripada Rp100.000. Tetapi jika orang yang memberi persembahan Rp1.000.000 tetapi penghasilannya Rp1.000.000, berarti cuma 0,1%. Sedangkan orang yang memberi persembahan Rp100.000 dari penghasilan Rp300.000, maka presentasi persembahannya adalah 33%. Berarti persembahan Rp100.000 lebih besar 330 kali lipat dibandingkan yang persembahan Rp1.000.000. Dan di mata manusia, persembahan Rp1.000.000 lebih besar 10 kali lipat
dari 100 ribu. Tetapi di mata Tuhan yang 100 ribu lebih besar 330 kali lipat dari yang 1 juta. Yang keenam, persembahan sejati bukan saja diukur dari persembahan memberi, tetapi persembahan sisanya. Tidak berarti kita harus memberi persembahan 100%, karena hal itu tidak realistis. Tetapi yang dimaksudkan adalah dengan memberi persembahan, kita jangan sombong, seolah-olah persembahan kita lebih besar. Kita tahu bahwa kita memberi terlalu sedikit. Pada waktu si janda miskin memberi, ia memberi seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang ada padanya, kepada Tuhan. Waktu seorang memberi persembahan 1 miliar, jangan sombong karena di tabungannya masih ada 1 triliun. Kita memberi cuma 1% bagi Tuhan, padahal semua harta kita berasal dari Tuhan. Biar kita rendah hati dengan persembahan yang kita beri. Yang ketujuh, persembahan itu adalah korban yang menyakitkan. Dengan memberi persembahan kadang kita sakit, tetapi itulah cinta sejati. Tidak ada cinta yang tidak sakit. Waktu memberi kadang itu membutuhkan kita karena kita bergumul, beriman, dan mencintai Tuhan, maka kita memberi persembahan.

0: pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan yang tulus kepada Tuhan? Yang pertama bukan dari yang sudah ada, tetapi dari yang disiapkan khusus untuk Tuhan. Orang kaya memberi dari kelimpahannya. Dengan kata lain, bahwa ia memiliki uang yang banyak. Tetapi janda miskin itu benar-benar menyisihkan dari yang dimilikinya untuk hidup. Memberi merupakan pergumulan di antara berhitung dan beriman. Jika kita diberkati dengan kekayaan, maka kita bisa menghitung berapa yang akan diberikan untuk Tuhan. Tetapi jika kita dalam kekurangan, mempersembahkan untuk Tuhan adalah pergumulan iman. Yang kedua, mempersembahkan bukan siapa pemberinya, tetapi bagaimana sikap kita di dalam memberi. Semakin hidup kita diberkati, semakin tergoda untuk membuat perhitungan dengan Tuhan. Hati kita melekat kemana? Kepada uang yang kita dapatkan dengan susah payah, atau kepada Tuhan yang memberkati kita dengan kelimpahannya? Adakah kita memberi persembahan dengan tulus, dan bagaimana tanggapan kita jika seseorang mengatakan, "Tidak apa-apa mempersembahkan sedikit asalkan dengan tulus, padahal yang dimilikinya cukup berlimpah"? Apa sebenarnya yang membuat kita takut memberi? Ada cuplikan film kita yang bisa kita lihat, di mana seorang adik yang mengatakan kepada kakaknya yang menderita autis, "Apa yang tidak kita butuhkan, kita dapat memberikannya kepada orang yang membutuhkannya." Tetapi jawaban sang kakak adalah, "Jika saya memberikan apa yang saya miliki, jadi apalagi yang menjadi milik saya." Yang ketiga, mempersembahkan kepada Tuhan adalah bukti ketaatan iman. Untuk itu, jangan pernah takut untuk memberi, karena Tuhan senantiasa memperhitungkannya dan selalu memelihara hidup kita. Dengan memberi, kita akan menerima. Dan persembahkanlah hal yang berharga yang kita miliki demi kemuliaannya. Namun Tuhan, dan nama Tuhan, jadilah seperti janda miskin yang memberi dengan ketulusan hati. Marilah sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah, dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan, serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu, karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia, karena di mata-Mu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat kepada-Mu. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Kau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, ketemu dengan soal saya di hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Tanggal yang sangat cantik tentunya. 662026 ya. Menemani sahabat pendengar tentunya di semangat pagi di pagi hari ini untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135.

atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan buat sahabat ringer yang ingin dengerin Radio Magelang FM yang jauh gitu kan, bisa banget melalui online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Dan sahabat ringer, pagi ini ya kita awali dengan lagu yang ngebeat. Ada Skater Boy-nya dari Avril. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan. Obat cinta adalah saling pengertian. Dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

Baik, Salsa Dengar, Salsa mau bacain dulu yang udah gabung barengan sama Salsa ya di pagi ini. Ada Kang Evan nih di Borobudur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Requestnya Republik. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Mbak Nadine, Bu Susi, Bu Murni, Pak Iwan, Pak Pri, semuanya aja ya. Metugas nih buat Mbak Salsa. Oke deh, terima kasih. Selamat beraktivitas ya di Sabtu pagi ini. Javi juga gabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi. Requestnya dari Taylor Swift. Oke deh, semangat ngeteh bareng weekend kemana. Gak kemana-mana. Salamnya buat semua fans Magelang FM Agija yang lagi stage. Oke deh, ada Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi juga Bu Murni. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu yang sekarang lagi ulang tahun. Wah, barakallah. Selamat ulang tahun ya Bu Endang Wahyu. Semoga sehat selalu dan selalu happy pokoknya ya. Dan juga salamnya dari Bu Murni buat Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Susi, Mas Evan, Javi, Mbak Nadine, semuanya aja. Lalu ada Bu Susi juga udah gabung barengan sama Salsa di pagi ini. Salamnya dari Bu Susi buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, terus juga buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya ya. Siap deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Naikila dan juga Tensi. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Ikut gabung ya Sabtu Berkah. Salamnya juga buat Mbak Nungki, Bu Murni, Bu Sadowo, buat Mama Vega, Bunda Eti, Bu Mur, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Ning, terus juga buat Pak Prianto, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya. Tetap stay tune barengan sama Salsa ya, sampai nanti tuntas di jam 10 pagi. Ini dia, aku tetap cintanya dari Republik ya. Tetap membersamai sahabat pendengar semua, hanya di 103,5.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Untuk semua usia. Thank you.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Semangat pagi. Semangat pagi.
1: Baik, masih di Semangat Pagi. Salsa mau kembali bacakan dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Herman di Tidar Utara. Semangat pagi, minta lagunya Tiara Andini. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono. Terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna, Mbak Susi, dan semuanya aja ya. Baik, terima kasih buat Pak Herman. Lalu ada Lembayung Sutra. Selamat pagi Mak Salsa. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Susi, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, terus juga buat Pak Iwan, semuanya aja ya. Manteng terus nih, semangat pagi sampai tuntas. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Lembayung Sutra. Ada Mbak Nadine juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mid weekend bareng sama keluarga tercinta ya. Salam juga buat Bu Murni, Bu Yuli, terus buat Mama Pipin, Mama Vega, Evan Javi, Pak Iwan, semuanya aja. Baik, terima kasih. Dan nanti jam 7 pagi ada warta berita, jadi jangan kemana-mana. Tiara Andini menemani kita dulu ya di menit ke 50 lepas dari jam 6 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Laku. Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus.